0: tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa untuk sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.370

0: Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Kiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
6: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
5: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
7: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa.
5: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
7: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
5: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
5: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
8: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
5: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
9: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
10: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
11: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
12: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, tentunya untuk memperlancar kegiatan Anda, kita juga perlu mengetahui seperti apa perakiraan cuaca pada hari ini dan esok hari. Kalau dari Pahoman dan sekitarnya sih terlihatnya cerah ya, tapi kita belum tahu nih kira-kira nanti siang, sore, malam akan seperti apa. Karena kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Halo Bapak, silahkan untuk update informasinya pada hari ini.
2: Baik, Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, para pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya untuk pagi hari berpotensi hujan di wilayah Lampung. Maksud saya Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Metro, dan Tanggamus. Kemudian siang hingga sore hari berpotensi hujan di wilayah sebagian besar wilayah Lampung. Kemudian pada malam hari berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Dini hari kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Mesuji. Untuk udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Kemudian angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Untuk pagi hari di wilayah Waikanan, kemudian Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah, kemudian siang hingga sore hari, di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Sawaran, Bandar Lampung, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Metro, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Utara, hingga Lampung Tengah. Kemudian pada malam hari, di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah, dan untuk dini hari di wilayah Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk update informasinya Pak Yoyo Dewantoro. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652-kali. Kami siap melayani.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Pendengar, di tengah situasi ekonomi seperti saat ini, memang dibutuhkan upaya lebih untuk ketahanan pangan suatu wilayah. Dan untuk di Provinsi Lampung, pemerintah sudah memberikan dan juga melakukan kerjasama nih bersama dengan Bulog untuk menaikkan NPHD aset lahan. Ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Jadi, pemerintah Provinsi Lampung bersama Perum Bulog ini melaksanakan penandatanganan NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa aset lahan yang berada di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Penandatanganan yang dilaksanakan pada hari kemarin, Selasa 12 Mei 2026 tersebut, jadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung penyerapan dan pengelolaan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Melalui kerjasama itu pula, aset lahan yang dihibahkan pemerintah Provinsi Lampung akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pasca panen untuk mendukung kelancaran penyerapan gabah, distribusi pangan, serta ada penguatan sistem logistik pangan daerah. Nah, dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal ini mengatakan penandatanganan NPHD ini jadi komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah secara terintegrasi. Melalui program tersebut, Pemprov Lampung mendorong penguatan ekosistem desa berbasis pertanian dan pangan melalui penyediaan alat pasca panen seperti dryer, rice milling unit, ada juga pupuk organik cair dan penguatan bumdes serta koperasi desa hingga pelatihan vokasi bagi masyarakat desa. Nantinya program ini dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat hilirisasi, serta memperluas akses pasar bagi produk desa. Tentunya harapan kita ya, kolaborasi tersebut ini semuanya bisa untuk memperkuat sinergi dan mendukung keberhasilan program Desaku Maju sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

0: MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sos 3,6 megar saudara pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program kami Dialog Menyapa dengan tema sinergitas Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan dengan Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat sektor perikanan Kabupaten Waikanan bersama Bapak Biskun Susilo MD SPKP selaku Penyuluh Perikanan Ahli Muda dan juga didampingi oleh Bapak Joko Widodo MD SPKP Penyuluh Perikanan Ahli Muda serta Bapak Padeli SF PLT Kabit Tangkap dan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan saat lagi telah bersama kami di 103,6 MHz.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Muk, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Satu tiga koma enam ekor saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan program kami Dialog Waikanan Menyapa. Telah hadir di studio RR Pro 1 SP Waikanan, yakni Bapak Padeli Sarjana Ekonomi selaku PLT Kabid Tangkap dan Daya Saing Produk Perikanan, didampingi oleh Bapak Miskun Susilo MD SPKP dan juga Bapak Joko Widodo AMD SPKP, keduanya merupakan penyuluh perikanan ahli muda. Hari ini saudara pendengar, kita akan membahas tema sinergitas dinas perikanan Kabupaten Waikanan dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat sektor perikanan Kabupaten Waikanan. Nah, sebenarnya ikan-ikan yang kita makan ini dari mana? Ini yang paling penting ya. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kami yang telah hadir. Assalamualaikum Pak Padeli.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini nih yang paling penting, gimana sih caranya agar ikan-ikan ini tidak terjamah? Ada Pak Miskun Susilo. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Dan didampingi oleh Pak Joko, sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya hari ini berdialog dengan ya, Presiden mantan. Nih. Iya. Pak Joko Widodo. Dan saudara pendengar, hari ini Anda selain bisa mendengarkan program kami, Anda juga dapat melihat secara langsung live streaming kami di laman Facebook RRI SP Waikanan. Saudara pendengar, pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Waikanan tidak bisa berjalan sendiri. Ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan program pembinaan, kemudian juga pelatihan dan pendampingan menyentuh langsung masyarakat nelayan dan pembudidaya. Sinergitas antara Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menjadi kunci, saudara pendengar, dalam menyelaraskan kebijakan, teknologi, dan sumber daya di lapangan. Nah, melalui kerjasama ini, masyarakat sektor perikanan di Waikanan mendapat akses pada informasi terbaru, keterampilan budidaya yang efisien, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Harapannya, kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal berbasis perikanan Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, Anda dapat berpartisipasi aktif nantinya untuk

0: bertanya dengan narasumber kami di 0723 476 1697, atau mengirimkan pesan WhatsApp di 0811 7211 036. Saat lagi kita akan bahas bersama.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
0: Baik, saudara pendengar, kita langsung bertanya kepada Pak Kabit dulu nih ya, Pak ya. Nah, ini kan yang paling penting nih. Gimana sih Pak sinergitas antara Dinas Perikanan ini dengan penyuluh perikanan?
2: Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan, PLT Kabit Tangkap Daya Saing Produk Perikanan. Dalam hal ini di ada Pak Miskun dan Pak Jokowi. Itu kami membawa tema sinergitas Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Perikanan itu sangat penting. Guna dalam memperdayakan masyarakat sektor perikanan. Itu mereka ini dengan kami di Dinas Perikanan itu sangat membantu kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kementerian bahwasanya ada pegawai penyuluhnya yang sangat membantu Dinas Perikanan untuk masyarakat dalam sektor perikanan itu. Demikian mungkin itu.
0: Baik ya. Berarti memang ada sinergi antara penyuluh dan juga Dinas Perikanan ini. Betul. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Padli bahwa ini sangat membantu sekali. Kenapa sih Pak peran penyuluh ini penting dalam membangun sektor perikanan yang ada di Kabupaten Waikanan?
2: Mengapa saya bilang penting? Karena mereka ini yang di lapangan bisa dibilang ujung tombak dari Dinas Perikanan, karena mereka itu memberikan penyuluhan, mendampingi kami untuk apa itu pendampingan kepada nelayan, kepada pelaku usaha perikanan, baik itu budidaya, sangat membantu kami. Ujung tombak daripada Dinas Perikanan mereka ini di lapangannya. Ketika masyarakat membutuhkan apa itu mereka siap gitu.
0: Baik. Berarti bisa dikatakan bahwa Dinas Perikanan ini secara administratif penyuluhnya sebagai secara aksinya gitu ya, Pak ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana bentuk dukungan Dinas Perikanan ini Pak kepada masyarakat selain dari peran penyuluh?
2: Dinas Perikanan ini memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam sektor perikanan di Kabupaten Waikanan melalui pelatihan-pelatihan, melalui teknis maupun non-teknis, memberikan bantuan sarana dan prasarana dengan tersediaannya anggaran. Kalau dia umpamanya mereka membutuhkan ibaratnya kolam, tetapi kita tidak ada dana, tidak bisa kita bantu gitu.
0: Oke. Baik. Kembali lagi ke masalah dana ini, saya menjadi semakin menggali nih ya Pak ya. Untuk bantuan sarana prasarana, tetapi dengan adanya peran penyuluh ini bisa meningkatkan SDM masyarakat tanpa adanya harus bantuan dari Dinas Perikanan itu sendiri.
2: Ketika masyarakat ibaratnya pribadi pengen bikin kolab dengan biaya mereka sendiri, mereka akan konsultasi ke dinas, kami akan konsultasi ke para penyuluh untuk turun lapangan untuk membina mereka gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Padli, saya ke penyuluh nih. Saya jadi penasaran ya, karena saya nggak mungkin kan mendapat bantuan. Baik, saya ke Pak Jokowi dulu ya Pak ya. Nah Pak Jokowi nih Pak, sebenarnya gimana sih Pak peran penyuluh perikanan tentunya dalam pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan?
3: Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tabib. Tribun, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi gini Pak Poni, terkait dengan peran peran penyuluh ya, peran penyuluh kepada kelompok terutama pelaku-pelaku usaha di bidang perikanan. Jadi kami sebagai penyuluh itu sebetulnya sudah ada dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang penyuluhan. Di situ menyebutkan bahwa kami penyuluh perikanan wabil khusus itu berkewajiban memang di situ disebutkan untuk apa ya, merubah PKS itu perilaku, sikap dan keterampilan dari pelaku usaha di bidang perikanan. Nah di situ kami ini di situ di selain itu juga menjadi fasilitator sebagai edukator, juga motivator untuk saudara-saudara kita, masyarakat yang bergerak di bidang budidaya perikanan secara luas gitu maksudnya. Jadi di situ memang kami bertugas mendampingi, kemudian memberikan motivasi sehingga diharapkan mereka nanti mempunyai kemampuan untuk mengakselerasi usaha mereka sehingga mereka akan meningkatkan produktivitas mereka, yang pada akhirnya kita harapkan mereka akan mendapatkan apa ya, secara ekonomi meningkat kesejahteraannya. Gitu.
0: Baik. Ini kan kepada kelompok pembudidaya ikan, Pak. Misalnya nih, ada masyarakat yang berinisiatif, saya ini mau budidaya ikannya, tapi kok saya mati terus ikannya, gitu kan. Nah, apakah ini tetap diberikan pelayanan, Pak, ketika mereka, misalnya mereka ingin belajar untuk membudidaya ikan, tapi mereka bukan kelompok pembudidaya ikan?
3: Jadi begini, Pak. Ini kita ini pelayanan ini sebetulnya basicnya kita pemerintah itu baik nanti akan memberikan stimulan ataupun memberikan pembinaan atau pendampingan, itu basicnya kelompok sebetulnya. Tetapi kami sebagai penyuluh, apabila masyarakat luas, kita tidak batasi. Artinya kawan-kawan atau rekan-rekan saudara-saudara yang ingin berusaha tanpa kelompok, mungkin kami bisanya membantu pendampingan secara teknis. Secara teknis artinya apa yang disampaikan Mbak Poni tadi, misalnya ada kendala terkait penyakit atau kematian atau yang lain terkait dengan teknis, kami siap mendampingi dari pelaku usaha walaupun dia tidak berkelompok. Tapi kami menyarankan itu memang basicnya kalau untuk stimulan ataupun pendampingan itu basicnya kelompok, karena di kelompok itu nanti legal, Mbak. Dia akan legal karena di situ akan mendapatkan apa ya, sejenis dokumen dari pemerintah kampung, dinas, kemudian pusat, bahwa menyatakan bahwa ini ada kelompok perikanan yang berusaha di bidang perikanan. Jadi lebih legalitasnya lebih kuat gitu, Mbak. Gitu. Jadi intinya kami siap untuk memberikan pembinaan teknis walaupun dia tidak berkelompok gitu. Tapi kami menyarankan kembali lagi untuk berkelompok gitu.
0: Oke. Karena kalau sudah berkelompok itu sudah langsung aksi gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya masyarakat luas yang notabene punya kegiatan nih, pengen dapat ilmu dari penyuluh perikanan, itu tetap diberikan gitu kan, sebagai penambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dari situ langsung bentuk kelompok budidaya ikan ya, Pak.
3: Harapannya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Jokowi. Kemudian Pak Miskun ingin menambahkan Pak, dari manfaat sinergi tadi yang sudah dikatakan Pak Fadli antara dinas perikanan dan penyuluh perikanan bagi masyarakat, dan mungkin manfaat yang dirasakan sendiri oleh penyuluh terkait dengan sinergitas antara dinas perikanan, Pak Misun.
4: Ya, terima kasih pada Mbak Konita atas waktunya. Jadi memang sinergitas ini sangat diperlukan gitu ya, karena posisi kami penyuluh perikanan itu secara administratif kepegawaian itu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan dinas perikanan sebagai pemangku kebijakan di daerah, terutama di bidang di sektor kelautan dan perikanan, itu tidak mempunyai tenaga penyuluh, sehingga sinergitas antara dinas, penyuluh itu sangat diperlukan, sehingga program itu bisa sama-sama jalan. Artinya tidak jalan sendiri-sendiri, penyuluh jalan sendiri, dinas jalan sendiri. Nah, karena sasarannya sama, Mbak. Sasarannya adalah masyarakat perikanan di Kabupaten Waikanan. Itu pentingnya sinergitas. Kemudian berkaitan dengan peran penyuluh, itu memang tadi disampaikan oleh Mas Joko benar, bahwa penyuluh itu sebagai pendamping gitu ya, pendamping di lapangan, dan juga mempunyai peran untuk membina kelompok, walaupun tidak mengesampingkan pembinaan terhadap perseorangan. Karena di tupoksi kami memang ada kunjungan kelompok dan juga kunjungan perseorangan atau anjang sana namanya. Sehingga, dan sebenarnya lebih simpel gitu ya kalau memang kunjungan anjang sana ini, karena tidak melibatkan banyak orang gitu ya. Pokoknya kita datang silaturahmi dengan pelaku usaha perikanan, ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi wawasan. Nah, itu lebih lebih intens gitu. Kalau kelompok itu biasanya ada program-program tertentu yang memang harus dikumpulkan. Tetapi untuk ke syarat kelembagaannya secara formalnya itu memang harus dituangkan dalam kelompok perikanan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak.
0: Baik. Dan saudara pendengar, obrolan kita semakin menarik. Kegiatan apa saja sih sebenarnya yang sudah dikembangkan dalam sektor perikanan yang ada di Kabupaten Waikanan tentunya ya? Karena mengingat Kabupaten Waikanan ini tidak dekat dengan laut, tetapi ada ikan laut. ini juga menjadi pertanyaan kami. Dan saudara pendengar, nantikan Anda berpartisipasi aktif. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 3,6 MHz.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz. Demikian Dialog Interaktif bersama narasumber.

0: Saudara pendengar, jangan lagi kita hanya menunggu siapa yang harus memulai. Dunia ini tidak rusak begitu saja, ia rusak karena kita mengabaikannya. Dalam menjaga bumi adalah amanah, bukan pilihan. Setiap kerusakan yang terjadi ada peran manusia di dalamnya. Dan itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Mulai hari ini, kita berhenti abai, kurangi yang merusak, lakukan yang menjaga. Karena perubahan besar tidak datang dari satu orang, tetapi dari kesadaran kita bersama. Dari kita menjaga dunia, atau dari kita dunia perlahan hilang.
1: Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.
2: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu tentu.
3: Ayah dan Bunda, Anas adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
2: Selamat siang teman-teman, saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Waikanan Menyapa, masih dengan tema kita sinergitas dan perikanan Kabupaten Waikanan dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat sektor perikanan Kabupaten Waikanan. Dan kita lanjutkan kembali Pak Padli, Pak Miskun dan Pak Jokowi ya. Tadi sebelum break kita sudah sedikit membahas sebenarnya kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh penyuluh tentunya dalam mengembangkan sektor perikanan di Waikanan. Boleh Pak Jokowi atau juga Pak Miskun, boleh Pak?
3: Saya. Baik, Pak Poni, terkait dengan apa saja apa ya istilahnya kegiatan atau yang sudah dilakukan penyuluh dan dinas. Kita ketahui bersama, kita kan nggak ada laut nih Mbak, nggak ada pesisir kita.
2: Betul.
3: Jadi selama ini kurang lebih 3 tahun kebelakang lah kira-kira ini, kita ini udah mengembangkan baru 3 komoditas lah. Istilahnya memang kita kan nggak ada laut, nggak ada pesisir, jadi kita mengembangkan di budidaya air tawar. Jadi di situ kegiatannya budidaya perikanan di perairan umum daratan namanya, PUD. Jadi di Waikanan ini yang sudah kami laksanakan bersama dinas itu kan ada 3 komoditas unggulan Mbak. Jadi ikan patin, ikan nila, dan ikan lili. Itu jadi sampai saat ini. Jadi gitu. Untuk kegiatan yang lain selain pembudidaya pembesaran, hasilnya untuk konsumsi juga di situ kami dengan dinas ini mensupport juga kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan benih. Benih sebar untuk masyarakat Waikanan. Untuk masalah pembenihan ini dinas dan kami sebagai penyuluh ini ada 2 komoditas Mbak yang sudah bisa istilahnya di Waikanan ada lah gitu. Itu benih nila kemudian lili. Nah untuk nila ini masih didominasi produksinya oleh Balai Benih Ikan BBI Banjit yang merupakan unit pelaksana teknis daerah untuk dinas perikanan. Sedangkan untuk lele itu diproduksi dari UPR namanya. UPR itu unit pembenihan rakyat, itu di bawah binaan kami penyuluh juga dinas. Itu UPR-UPR ini memang kita support untuk memproduksi benih lele. Terutama yang saat ini bisa kita sampaikan itu yang banyak sekarang di daerah Pakuan Ratu Mbak. Pakuan Ratu dan sebagian di Waituba. Nah, itu untuk lele. Untuk nila kembali lagi ke Balai Benih Ikan BBI Banjir tadi. Strain jenisnya kalau nila kita punya nila sakti ya Pak Miskunnya. Nila sakti yang notabene juga itu induan dari Balai Besar Air Tawar Sukabumi ya dulu diambil. Nah itu jadi memang dari pemerintah juga. Artinya untuk masyarakat kita Waikanan kalau nila itu bisa sudah kita produksi di Balai Benih kita sendiri. Dan itu perlu saya sampaikan juga untuk masyarakat, gak usah ragu-ragu untuk nila saktinya ini. Ini hasil produksi kita ini dari daerah Waikanan ini. Artinya kita bersama penyuluh yang lain seperti Pak Miskun, kemudian Pak Padli dan Kabid Budidaya Mbak Lela itu sudah melihat bahwa kita sudah memantau. Kayak di Banjit itu sudah kawan-kawan atau rekan-rekan baik kelompok ataupun pengusaha pembudidaya ikan itu sudah memakai
4: bibit
3: benih itu, benih nila sakti itu. Artinya dia 3-4 bulan sudah panen juga. Dan postur atau tekstur dagingnya tebal. Nah, jadi itu
4: bobotnya,
3: memang
4: bobotnya bagus.
3: Jadi pertumbuhannya memang bagus, Pak Padli. Jadi kami ya mengharapkan ya dari masyarakat bisa
4: lokal-lokal
3: kita. Karena kita sudah mampu memproduksi itu. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah ada di Kabupaten Waikanan. Kira-kira itu.
2: Baik. Mbak Boni. Nila Sakti. Tapi ini sudah dipasarkan belum sih, Pak? Karena kalau saya di pasar belum ada tuh, Pak, pedagang yang jual Nila Sakti gitu, selalu belum ada tuh, Pak. Gimana ini, Pak?
3: Ya, baik-baik. Jadi begini, Kak, perlu kami sampaikan juga bahwa Nila ini banyak sekali, Mbak Boni, jenisnya Nila ini. Jadi ternyata Nila ini banyak yang meriset, artinya memang kayak perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik pakan itu memang mengeluarkan induan-induan, strain tersendiri, memang punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Misalnya kayak Nila Kekar, Nila Surabaya, ada lagi Nila Sultana, ada lagi macam-macam Nila. Nah, kebetulan kita Nila Sakti yang kita kembangkan. Artinya kelebihan-kelebihan itu ya nanti masing-masing ditonjolkan, gitu. Jadi sebetulnya nila ya, ya bentuknya ya
2: bentuk ikan nila,
3: gitu. Ya itu karena hasil persilangan baru, at berapa di, dengan at berapa nanti kemudian timbullah dikasih nama nila ini, nila itu, gitu. Okay. Kira-kira itu, Mbak. Jadi saya kira kalau masalah nanti di pasar mau beli ini nila sakti atau nila kekar, ya susah juga ini para pedagang menentukan. Nah, jadi itu untuk mencirikan bahwa itu produksi
2: dari Waikanan, Nila Sakti.
3: Itu maksud kami seperti itu. Okay. Saya kira itu. Yang terpenting kami sampaikan ke masyarakat, itu tidak kalah dengan nilai-nilai yang lain, dari segi pertumbuhan, kemudian kualitas dagingnya, postur tubuhnya, karena 3-4 bulan sudah masuk size pasar, artinya 5-4-5 itu sudah bisa bisa menghasilkan size 45, artinya 1 kilogram isi 4-5 dalam kurun waktu 4 bulan. Gitu kira-kira, Mbak.
2: Oke, ya mudah-mudahan ini tergerak nih hati masyarakat ya untuk membeli atau juga belajar cara pembenihan yang ada, memang ada di tempat kita di Waikanan, begitu ya Pak Joko. Nah, selanjutnya saya ke Pak Padli nih, Pak. Kita ini kan kebanyakan kalau itu istilahnya itu hangat-hangat ya, iya, Pak ya, semangat tapi itu sudah gitu kan, nggak mau berlanjut lagi. Nah, ini tentu menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu pelaku usaha kelompok ataupun juga perseorangan. Nah, bagaimana sih Pak Padli cara Dinas Perikanan ini untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya di bidang perikanan?
5: Ya, Dinas Perikanan sangat mendukung apa itu petani-petani ikan yang ada di Waikanan ini. Dengan cara kami melakukan penyuluhan, melakukan pelatihan pada mereka dan mensupport mereka, karena itu tadi ada yang barusan coba-coba kan budidaya ikan, habis itu karena enggak berhasil berhenti gitu. Tapi mereka-mereka ini, penyuluh-penyuluh ini tidak bosan-bosan kan untuk mensupport mereka. Kenapa? Mereka punya tanah ibaratnya 10x10 kan udah gede itu kolamnya kan. Ketika kita mau nanam padi apa jagung kan perlu lahan yang lebar gitu. Kalau perikanan ini ibaratnya pekarangan rumah aja udah bisa budidaya ikan kan gitu, dalam terpal, dalam ember kan. Mungkin itu, Mbak.
2: Baik. Tentu pelatihan-pelatihan yang selalu diberikan oleh Dinas Perikanan didampingi oleh penyuluh perikanannya. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Jokowi dan juga Pak Miskun melalui WhatsApp kami, terkait dengan saya berada di daerah yang lumayan jauh di Kabupaten Waikanan, tapi belum merasakan mendapatkan penyuluhan perikanan. Nah, seperti apa dan harus bagaimana kami apabila ingin mendapatkan ilmu tentang budidaya ikan? Boleh ke Pak Padli atau juga ke Pak Jokowi atau ke Pak Miskun?
5: Pak Miskun ya.
2: Boleh.
6: Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga masukannya bahwa perlu kami sampaikan pada masyarakat Waikanan, terutama yang bergerak di bidang perikanan, bahwa SDM penyuluh perikanan di Wekanan sangat terbatas, hanya 4 orang. Sedangkan wilayah kerjanya 15
5: kecamatan.
6: Wekanan, yaitu 15 kecamatan. Jadi mohon maaf apabila kami memang belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Tetapi kami biasanya melakukan kolaborasi juga dengan penyuluh pertanian, yang memang penyuluh, teman-teman penyuluh pertanian ini kan wilayah kerjanya berbasisnya kampung, Mbak. Jadi mereka sangat dekat dengan masyarakat, sehingga informasi-informasi biasanya juga kami peroleh dari penyuluh pertanian. Sehingga kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan bimbingan di bidang perikanan, bisa juga menyampaikan kepada penyuluh pertanian supaya disampaikan ke kami. Biasanya ini juga sudah sering, Mbak, kami dapat informasi dari rekan-rekan penyuluh pertanian bahwa ini di sini ada pelaku usaha perikanan binaan kami juga, gitu kan. Karena rata-rata di kita itu kan selain berbudidaya ikan juga bertani. Jadi mereka masuk dalam kelompok tani, kemudian mempunyai usaha budidaya ikan, tetapi belum berkelompok di kelompok perikanan gitu. Karena ini beda, Mbak, antara kelompok pertanian sama kelompok pertanian. Walaupun orangnya itu sama, itu bisa. Artinya seseorang yang dia punya usaha pertanian dan juga punya usaha perikanan itu bisa bergabung di dua kelompok. Ada satu di kelompok pertanian di bawah bimbingan para penyuluh pertanian, dan bisa masuk ke kelompok perikanan di bawah bimbingan penyuluh perikanan, seperti itu.
2: Baik, berarti ini termasuk tantangan juga ya, Pak Miskun? Tantangan dari penyuluh itu sendiri terkait dengan keterbatasan jumlah penyuluh, kemudian juga akses wilayah di Wekanan.
6: Ya, memang itu apa ya, tantangan terberat kami itu, dan wilayah-wilayah yang berjauhan gitu ya. Misalkan seperti saya, binaan apa wilayah binaan itu ada Kecamatan Gunung Labuan, Kecamatan Manjit, Pakuan Ratu, dan Negeri Besar gitu kan. Sehingga mobilitas kami tidak bisa seintens mungkin bisa bertemu dengan masyarakat perikanan, terutama yang belum tergabung dalam kelompok dan juga belum terdaftar di dinas. Oleh karena itu kami sangat menyarankan kepada para pelaku usaha perikanan supaya bisa menghubungi kami, bisa langsung menghubungi kami ke dinas perikanan juga bisa, atau tidak langsung itu menyampaikan ke tadi rekan-rekan penyuluh pertanian. Insya Allah nyampe, karena kami dulu juga satu rumah dengan penyuluh pertanian di BP4K itu ya. Jadi banyak yang kami kenal dengan penyuluh-penyuluh pertanian. Mungkin itu ini tantangan kami, dan juga sekaligus menjadi menjadi motivasi kami supaya bisa masih memberdayakan masyarakat perikanan di Kabupaten Wekanan.
2: Oke. Termasuk juga tadi solusinya ya, Pak, dengan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang lain, penyuluh-penyuluh yang lain, begitu. Kemudian nih, Pak, tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Jokowi tentunya, kenapa sih kelompok perikanan ini penting sekali gitu dalam pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi kan kita bahasnya sedikit ya, Pak, di awal. Nah, ini mungkin bisa lebih di-stressing nih, Pak. Kenapa sih penting banget kelompok perikanan ini dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ikan?
6: Ya, pertama, kalau kita berkelompok itu, kita sudah mempunyai wadah gitu lah ya. Mempunyai wadah, berorganisasi. Dan itu formal, Mbak. Formal artinya resmi gitu ya, karena dipayungi oleh peraturan menteri tentang kelembagaan pelaku usaha perikanan gitu. Jadi kelompok perikanan adalah wadah yang resmi, ada dasar hukumnya begitu. Jadi ini sangat penting, karena dengan berkelompok kita bisa belajar bersama ya. Kelompok itu bisa menjadi wadah atau sarana belajar bersama. Jadi saling berdiskusi antar anggota kelompok bagaimana menghadapi atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, dengan berkelompok juga akan memudahkan para pelaku usaha itu untuk memenuhi kebutuhan sarana usahanya. Seperti contoh misalkan, kalau kita beli pakan ikan itu secara sendiri-sendiri itu biasanya kan harganya relatif mahal gitu. Tapi kalau kelompok itu bisa membeli pakan ikan secara secara kolektif itu, nah ini bisa harganya itu bisa lebih murah. Apalagi syukur-syukur kelompok itu karena usahanya besar bisa membuat DO pakan sendiri, itu kan bisa lebih ini dengan harga harga pabrikan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan berkelompok itu kita bisa meningkatkan posisi tawar gitu ya. Posisi tawar pelaku usaha itu sendiri. Sebagai contoh misalkan kalau kita punya produksi ikan, kemudian kalau dijual sendiri-sendiri itu juga cenderung harganya tuh lebih rendah begitu. Tapi kalau kita berkelompok, kita punya posisi tawar misalkan dengan pembeli ikan gitu, pembeli ikan yang dia akan continue pengambilan ikannya. Sehingga dengan kita berkelompok, kita punya stok yang bisa memenuhi kebutuhan penjual ikan gitu. Dan panennya bisa diatur gitu, diatur dan dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola tebar gitu, pola tebar benih ikan. Sehingga nanti panennya bisa continue, kebutuhan pasar bisa tercukupi, dan ini bisa menaikkan posisi tawar pelaku usaha itu sendiri. Mungkin itu pentingnya, kembali lagi pentingnya berkelompok itu.
2: Baik, berkelompok membentuk kelompok usaha budidaya ikan yang ada di Kabupaten Wai Kanan. Selain legalitas ini yang paling penting ya Pak ya, kemudian ya, juga biayanya lebih hemat, lebih ekonomis. Kemudian juga bisa semakin keberlanjutan usaha kita terus menerus continue, dan juga insya Allah bisa memenuhi usaha pasar dan tentunya meningkatkan ekonomi kelompok masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang pemasaran ikan ya Pak, tadi kan kita ini sebenarnya di Wai Kanan sudah Bapak sampaikan, baik Pak Miskun, Pak Jokowi dan juga Pak Padli, bahwa kita ini sebenarnya sudah bisa menghasilkan bibit nila yang baik, bibit lele yang baik, kemudian sudah ada namanya sendiri, nila sakti dan lain-lain. Ini sebenarnya permasalahan pribadi Pak, mungkin ada juga permasalahan para pendengar ya Pak ya. Kalau saya di pasar nih Pak, ini tidak pernah saya mendengar itu ikan nila yang dari Banjit katanya. Ini pasti dari daerah sebelah, dari daerah sebelah dan lain sebagainya. Baik itu dari daerah Lampung Barat dengan nila ranaunya, kemudian juga dari Martapura yang harganya juga bervariatif. Jadi timbul pertanyaan, sebenarnya ikan-ikan kita ini kemana gitu loh? Apakah dikonsumsi pribadi atau tidak bisa mencukupi pasar? Ini juga menjadi tantangan bagi penyuluh kalau misalnya memang tidak bisa mencukupi pasar. Nah, mungkin bisa menjawab permasalahan-permasalahan pertanyaan saya ini dan juga yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, Pak. Silakan Pak Miskun atau Pak Jokowi, Pak.
6: Itu memang sesuatu yang menarik, Pak, itu tentang pergerakan ikan di pasar. Jadi ikan itu ternyata tidak bergerak aja di kolam gitu. Ya. Di pasar itu terjadi pergerakan yang liar begitu. Dalam artian seperti contoh misalkan di daerah kita kan sudah membagi, dinas itu sudah membagi zona ya, zona unggulan produksi perikanan untuk kecamatan Bumi Agung, Boibahuga, Bahuga. Itu komunitas unggulan yang dimajukan adalah ikan patin gitu. Sedangkan dari untuk wilayah Banjit, Kaswi, Rebang Tangkas yang memang sumber air dari pegunungan banyak itu dikembangkan komunitas utamanya adalah ikan nila. Sedangkan untuk daerah-daerah yang airnya terbatas seperti Pakuan Ratu, Negara Batin gitu, itu Negeri Agung sebagian itu banyak ikan lele. Nah, namun apa ya, dalam akses pemasaran ini untuk ikan nila kita dari produksi banjit itu sudah banyak, Mbak Konita. Bahkan sudah di ekspor dalam tanda kutip itu ke Palembang gitu, yang ke Palembang, karena ada pengepul ikan kita di banjit itu yang rutin untuk mengirim ikan kita ke Palembang. Dan juga dulu sebelum kita punya personil yang memang bergerak di pemasaran ikan, itu ikan-ikan nila kita itu dibeli oleh orang Lampung Utara, Mbak. Orang Lampung Utara, Lampung Barat, yang mereka juga memasarkan ini sampai ke Palembang ya, terutama di Jagabaring dan sekitarnya. Itu untuk ikan nila. Kemudian untuk ikan patin ini yang unik juga gitu ya. Untuk wilayah Ex Bahuga itu kita belum punya individu atau personel yang bergerak di penampungan dan pemasaran ikan. Jadi para pengepul-pengepul ikan itu banyaknya dari Oku Timur, Mbak. Jadi Oku Timur. Jadi ikan-ikan kita produksi Waikanan dibeli oleh pembeli-pembeli dari pengepul ikan dari Oku Timur, dari Blitang. Kemudian mereka memasarkan. Ya, kalau namanya pasar kan sesuai dengan kebutuhan, Mbak. Yang ke Waikanan, ada yang ke ya ke kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, sehingga bahasanya pergerakan ikan kita kalau sudah di pasar gitu, kita enggak bisa memastikan ini ikan dari mana, ikan dari mana. Tetapi khusus, wabil khusus yang ikan nila dari banjit ini, ada salah satu pemasar kita yang mulai membuka lapak di Baradatu dan lapak ikan di Banjit dan di Kasui, sehingga ikan-ikan kita juga dipasarkan secara lokal. Ini baru kelihatan ininya. Tapi kalau sudah diambil pengepul, kita bisa nggak tahu ini ikan kita mau dibawa kemana gitu. Bisa saja balik lagi ke juga ke daerah kita sudah dibilang ikan dari mana oleh pengepul gitu, kita nggak tahu seperti itu.
2: Baik, mudah-mudahan ini bisa ditangkap peluang usaha ya Pak ya, oleh para pembeli ikan yang ada di Kabupaten Waikanan. Ngapain jauh-jauh kalau di Waikanan juga ada. Seperti itu kan. Nah, ini mungkin penting nih Pak Padeli, peran generasi muda ini Pak, untuk melihat peluang yang sudah diutarakan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Waikanan. Nah, bagaimana Pak Padeli peran generasi muda ini dalam mengembangkan sektor perikanan, mengingat dari permasalahan-permasalahan yang ternyata masalah itu ada solusinya yang ada di Kabupaten Waikanan. Seperti apa Pak Padeli?
5: Kalau menurut kami Dinas Perikanan itu peran pemuda itu sangat penting. Masyarakat Waikanan ini. Mengapa demikian? Contohnya tadi, tahunya di Waikanan ini kan sudah ada ikan nila, ikan nila sakti. Ya kalau yang tua-tua itu mungkin gaptek kan dengan ini teknologi. Mungkin dengan yang muda-muda ini kan mengesernya informasi itu melalui medsos, TikTok. Sekarang kan lagi ininya gumi-gumi di TikTok, apa di Facebook, itu demikian. Untuk peran serta masyarakat khususnya yang muda-muda, untuk di sektor perikanan itu.
2: Baik, kemudian Pak Padeli, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk memulai usaha perikanan, seperti apa Pak?
5: Pesan pada masyarakat untuk usaha perikanan, ya jangan ragu untuk usaha di bidang perikanan. Karena apa? Karena kita punya penyuluh yang handal gitu. Walaupun keterbatasan mereka kan di 15 kecamatan cuman ada 4 penyuluh. Itu contohnya tadi sudah ada yang masuk, bahwasanya mereka belum pernah ketemu penyuluhnya perikanan Waikanan. Tetapi mereka datang aja ke dinas kan, mereka minta apa itu pendampingan, Nanti kami kita dari dinas dan penyuluh untuk mendampingi mereka untuk berbudidaya untuk di bidang perikanan.
2: Baik. Dan kemudian saya lanjutkan lagi ke Pak Miskun dan juga Pak Jokowi. Kalau tadi itu pentingnya untuk berkelompok agar usahanya terus continue. Bagaimana selanjutnya Pak upaya kita untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan khususnya yang ada di Kabupaten Waikanan?
3: Baik Mbak Bonita. Jadi untuk keberlanjutan atau menjaga kontinuitas bidang perikanan ini, yang pertama mungkin kami mengharapkan dari pelaku utama atau pelaku usaha perikanan ini tetap sering berkoordinasi. Artinya baik itu nanti perorangan, syukur-syukur dia sudah berkelompok, jadi lewat kelompok itu sering berkoordinasi baik dengan dinas ataupun dengan kami penyuluh. Karena kalau tidak ada koordinasi, kita tidak tahu permasalahan-permasalahan apa yang mengganjal atau yang menghambat. Paling tidak kalau ada koordinasi, komunikasi, kami sebagai fasilitator juga mungkin memberikan solusi-solusi. Solusi-solusi misalnya terkait permodalan, misalnya terkait permodalan, itu kita bisa memberikan solusi, entah itu nanti atau sumbernya dari bantuan pemerintah, atau nanti kita hubungkan dengan pihak perbankan atau koperasi, apalagi saat ini mungkin ada koperasi KDMP yang sedang digalakkan oleh Bapak Presiden kita ini, ya mungkin kami juga kan mempunyai apa istilahnya itu kapasitas atau link kepada permodalan, pihak permodalan, sebetulnya itu. Jadi kami harapkan itu tadi untuk keberlanjutan, kita harapkan untuk sering berkoordinasi antara pelaku usaha, pelaku utama perikanan, baik ke dinas ataupun ke kami sebagai penyuluh. Itu
5: ini Mbak, itu menarik juga kata si Pak Jokowi masalah koperasi Merah Putih ini. Koperasi Merah Putih ini ketika mereka mau memasukkan usaha di bidang perikanan itu bisa Pak ya?
3: Bisa.
5: Itu mungkin bisa disampaikan juga di sini supaya mereka koperasi Merah Putih itu bisa bergerak di bidang usaha perikanan. Mungkin bisa disampaikan sama Pak Jokowi, syarat dan ketentuannya mungkin.
3: Coba saya sampaikan ini kesempatan yang baik ini, nanti kalau kurang mungkin ditambahkan Pak Miskun. Ya, kami juga menerima informasi ini sebetulnya ketika lagi blooming juga nih KDMP ini Mbak Buni. Jadi kemarin kami juga mendapatkan surat secara resmi ataupun informasi via WhatsApp dan telepon bahwa KDMP ini bisa disupport kegiatannya, sub bidang kegiatannya, bidang perikanan. Ini langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya itu namanya budidaya tematik. Budidaya tematik itu nanti pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan itu akan mensupport sarana-prasarana ke koperasi KDMP dengan syarat dan ketentuan tadi Pak Padli. Jadi syarat utamanya yang jelas, dia memiliki KBLI. KBLI itu apa yang kita jelas? Ya, kode usaha di koperasi itu ada. Artinya 03221 itu KBLI budidaya perikanan, ikan dalam kolam, masuk ke akte notaris ataupun akte notarisnya dari KDMP itu, Mbak Poni. Jadi KDMP itu sudah memasukkan KBLI sub bidang usaha budidaya ikan dalam kolam di akte notaris. Itu syarat utamanya secara administrasi. Kemudian nanti KDMP menyiapkan lahan 1000 meter persegi. Kemudian di situ KDMP harus menyiapkan sumber air, dalam hal ini mungkin kalau misalnya jauh dari sungai ya sumur bor dan listrik. Sumber listrik. Nah, itu tiga itu KDMP yang punya tanggung jawab. Selebihnya itu disupport dari kementerian. Nah, perlu saya sampaikan itu yang di budidaya tematik ini bentuknya nanti kolam bundar 24 unit 24 kolam dengan diameter 4 itu dengan kapasitas tebar 90.000 ekor untuk lele dan 60.000 ekor untuk nila. Semua dari kementerian, semua bangunan, semua itu dari sana semua. Termasuk pakan yang kurang lebih 10 ton ya, 10 ton. Nah itu KDMP yang nerima, tapi syarat dan ketentuan yang saya sebutkan tadi, Pak.
2: Okay.
3: Itu yang informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama pengurus koperasi KDMP yang saat ini mungkin sedang berjalan. Nah itu sudah sering kita kasih informasi itu, cuman ya mudah-mudahan ke depan banyak lagi nanti yang mengusulkan, karena sepertinya kayak kementerian ini akan menambah titik-titik itu, karena nanti mungkin akan berkolaborasi dengan dapur mungkin,
2: Betul,
3: kedepannya betul, itu betul. Jadi itu terkait masalah koperasi tadi yang dimaksud Pak Padli. Mungkin ada tambahannya Pak Miskun terkait koperasi?
6: Sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Padli dan Pak Jokowi tadi. Jadi memang pertama berkaitan pertanyaan Mbak Konita berkaitan dengan generasi muda ini, kami berpesan ya, para generasi muda ini, marilah sama-sama kita berkecimpung gitu ya di dunia perikanan, karena ternyata dunia usaha perikanan itu bisa menghasilkan, Mbak. Ada binaan kita di Banjit itu ya, yang sarjana sosial kalau tidak salah itu, tapi bergabung atau terjun ke dunia perikanan itu masih muda gitu. Dan ini potensi pemuda ini kan sungguh luar biasa, Pak. Pergerakannya cepat, terus kemudian akselerasinya juga bisa lebih tinggi, kemampuan IT-nya dengan medsosnya dan segala macamnya itu, maka harapannya mari generasi muda itu jangan hanya bercita-cita jadi pekerja gitu ya. Apalagi harus keluar daerah mencari pekerjaan di Jakarta. Lahan kita masih luas gitu, baik kanan, sumber dayanya ada mendukung gitu ya, terutama daerah-daerah yang memang punya kelimpahan air. Maka mari sama-sama generasi muda ini bisa berusaha di bidang perikanan. Kemudian tambahan untuk KDMP, memang KDMP ini menjadi perhatian bersama gitu antar kementerian atau lembaga di pemerintah pusat, karena ini adalah programnya Pak Presiden Prabowo bahwa akan menggerakkan perekonomian itu dari desa melalui KDMP, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan support gitu ya dengan program budidaya tematik yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan ini seharusnya juga bisa ditangkap oleh para pengurus KDMP di setiap kampung di Kabupaten Waikanan ini, supaya bisa memanfaatkan peluang itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah pengajuan dan nanti akan disurvei kelayakannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti itu Mbak Konita.
2: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, Pak Padli, Pak Miskun dan Pak Jokowi, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program Waikanan Menyapa. Ternyata asik sekali ya berbicara tentang ikan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali. Mungkin ada closing statement yang akan diberikan oleh Dinas Perikanan atau penyuluh, kami persilahkan.
3: Ini mohon izin nih Mbak Poni, sedikit saja saya tambahkan terkait dengan generasi muda tadi. Ini ada informasi yang perlu kami sampaikan ke masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Waikanan, terkait dengan pendidikan vokasi ya. Pendidikan vokasi di bidang perikanan. Nah makanya harapan kita generasi ini tetap berkelanjutan, yang muda-muda supaya tidak terputus. Jadi sebetulnya Kementerian Kelautan Perikanan ini mengadakan vokasi pendidikan untuk anak-anak pelaku usaha, pelaku utama bidang perikanan, untuk anak-anak atau putra-putrinya untuk bersekolah di bidang perikanan, baik tingkat SMK kemudian ke perguruan tingginya ya, D4 dan D3 dan D4 itu dibiayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. gratis, tidak berbayar maksudnya, diasramakan. Nah itu mohon ini bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat Kabupaten Wekanan, wabil khusus
5: ya pelaku.
3: Ya, wabil khusus ini anak-anak atau putra-putri pelaku usaha perikanan ini. Okay. Nanti bisa menghubungi kami, penyuluh perikanan, agar kami bisa membantu secara administrasi, Mbak. Itu tadi pentingnya berkelompok, karena kelompok ini juga sebetulnya nanti anak-anak pelaku usaha perikanan ini nanti akan diberikan KTP lah bahasanya, kusuka namanya, kartu kusuka itu bahwa menandakan identitas dia pelaku usaha perikanan. Nah itulah sebagai dasar persyaratan utama untuk mendaftar ke sekolah vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2: Wah, itu satu saja. Tiket

0: yang akan membantu menerbitkan kartu itu, Mbak.
1: Baik.
0: Mungkin itu setambahnya.
1: Iya, Pak. Oke, ya. Sekaligus menjadi closing statement ya, Pak.
0: Siap.
1: Oke. Siap. Terima kasih Pak Fadli, Pak Joko, dan juga Pak Miskun, dan juga saudara pendengar yang telah mendengarkan siaran kami. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan saya Ponita Dewi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman.
1: Yang kita lihat sekarang ini,
0: manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan, dan pemberian.
2: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.

0: 103,6 MHz, saudara pendengar. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan bersama siaran podcast kerjasama LKBN Antara terkait dengan materi program, yaitu program program transmigrasi di era baru bersama Bapak Menteri Transmigrasi RIM Iftitah Sulaiman Suryanegara sesaat lagi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 103,6 MHz. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan siaran podcast kerjasama LKBN Antara dengan materi podcast, yakni program transmigrasi di era baru bersama Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia M. Iftitah Sulaiman Suryanegara. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
2: Negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Yeah. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
3: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
4: Stand by. On the record.
2: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanegara. Selamat datang Pak di studio.
3: Terima kasih atas undangannya.
2: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
3: Pasti ya.
2: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa.
3: Yeah.
2: Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Yeah. Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Yeah. Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah betul. Sekarang ini seperti apa Pak?
3: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, begitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi. Transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak. Tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
2: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya? Ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
3: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
2: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
3: Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
2: Iya, iya.
3: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
2: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
3: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
2: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
3: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
2: Gampang.
3: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
2: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
3: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Betul.
3: Artinya
2: SDM-nya berkembang.
3: Ya.
2: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
3: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
2: Oke.
3: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
2: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
3: Kenapa enggak?
2: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
3: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, emang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
2: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
3: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
2: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya, Pak? Ya,
3: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo. Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
2: Ya.
3: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
2: Oh, ya
3: kan?
2: Ya.
3: Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini.
2: Ya.
3: Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
2: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
3: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
2: Untuk
3: karena mereka kan
2: gitu ya,
3: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
2: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
3: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
2: Oh, lebih-lebih ya, dari yang punya uang tadi.
3: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
2: Iya.
3: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana.
2: Yeah.
3: Sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy, itu ada batu bara. Di Aceh Barat, itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan. Dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya
2: sektor
3: tanah itu bukan
2: luas,
3: hanya di atas permukaan. Ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
2: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
3: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Cang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga, komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
2: gagal
3: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
2: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
3: Benar,
2: ya?
3: Benar.
2: Baik, terima kasih banyak.
3: Sama-sama,
2: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
4: Standby on the record.
0: Demikian saudara pendengar, telah kita dengarkan bersama podcast kerjasama LKBN Antara dengan RRI, dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung.
5: Udah, biar aku aja lah.
6: Yang?
5: Hah? Apa? Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
6: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sam. Cepetan, mau direkam
1: handphone
0: ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak, kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Juga makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
4: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
5: Ay, enggak, lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Ah, udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
5: Merek udah lagi, kelihatan.
6: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Dian pamit, terima kasih. Setelah ini akan ditemani oleh Mardiana tentunya di Lampung siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda nih pagi hari ini? Bukan pagi ya, udah siang. Ya gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya pendengar, dan tetap semangat pastinya juga nih untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya senang banget ya Anda bisa kembali menemani Anda kali ini pendengar. Dalam Lampung siang ini, rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap bersama Pro 1 di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: gita, ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendengar korupsi sering disebut sebagai kejahatan ya, dan ini adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya yang begitu luas, bukan hanya merugikan negara aja pendengar, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Jalanan rusak, fasilitas umum yang terbengkalai hingga pelayanan yang lambat, bisa jadi ini adalah akibat dari anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang membuat korupsi semakin berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, kalimat seperti yang penting semua kebagian atau sudah biasa seperti itu, perlahan menjadi nilai kejujuran paling menjadi pudar. Padahal, pembiaran terhadap tindakan kecil yang tidak jujur ini bisa membuka jalan bagi praktik yang lebih besar. Nah, di era sekarang pendengar, generasi muda juga memiliki peran penting ya dalam membangun perubahan. Anak muda bisa menjadi agen anti korupsi melalui sikap kritis, berani bersuara, dan menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tidak mencontek, tidak memalsukan data, hingga berani mengakui kesalahan sendiri, semuanya adalah bentuk pendidikan karakter yang sangat berharga. Karena pada akhirnya pendengar, perang melawan korupsi ini bukan hanya tentang hukuman saja, tetapi juga tentang membangun kesadaran bahwa setiap tindakan jujur sekecil apapun ini akan membawa perubahan besar bagi lingkungan sekitar. Jadi mari kita bersama menjaga amanah ya, menjaga kepercayaan, dan menjaga masa depan bangsa dari praktik korupsi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: terjadi bukan karena tidak tahu ya bahwa itu salah, tetapi karena adanya kesempatan dan lemahnya integritas pendengar. Nah, ketika seseorang lebih mementingkan tentang keuntungan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama, maka disitulah korupsi mulai tumbuh. Dan ironisnya pendengar, dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat luas yang tidak terlibat apapun. Anda bisa bayangkan ketika dana bantuan sosial tidak sampai kepada yang membutuhkan, atau juga proyek pembangunan yang dikerjakan asal-asalan demi menekan biaya. Yang dirugikan bukan hanya negara aja pendengar, tetapi juga rakyat kecil yang berharap pada pelayanan dan fasilitas yang layak. Karena itu korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum saja, melainkan juga pelanggaran moral dan kemanusiaan. Ya, membangun Indonesia yang bersih tentu membutuhkan keberanian bersama ya. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk menolak gratifikasi, dan keberanian untuk tidak ikut dalam praktik curang meskipun dianggap menguntungkan. Tentunya integritas ini harus dimulai dari diri sendiri, sebab perubahan besar selalu berawal dari langkah yang konsisten. Nah, untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya, mari kita rawat nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita jadikan amanah sebagai tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Karena tentunya bangsa yang maju bukan hanya dibangun dengan teknologi dan juga pembangunan, tetapi juga dengan karakter masyarakat yang jujur dan berintegritas. Ya pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.
1: Ini kegembira melangkah di udara.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong. Kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing. Sana, daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat. Daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan,

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: That's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible turnamen.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa

0: memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga
1: karirnya.
2: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Carmenting dengan skor 16-21, 20

0: cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta,

0: Enrique News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pedating, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR Visual Asal Review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

0: Selamat Kreatif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Nih bingung, nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: cantik cantik cakap cakap. Makasih.
1: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang.
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, gula darah tinggi atau hiperglikemia ini adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Namun apa penyebab dari gula darah tinggi? Ternyata kadar gula darah tinggi ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah insulin yang cukup untuk menyalurkan glukosa ke sel-sel di dalam tubuh. Selain itu, kadar gula darah dapat meningkat ketika insulin yang digunakan kurang atau tidak mencatat konsumsi karbohidrat yang tepat. Anda yang mengalami perubahan kadar gula darah tentunya perlu segera ya untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mencari bantuan medis. Selain melakukan perawatan dan pengobatan secara medis, Anda juga akan diimbau untuk melakukan pola hidup sehat untuk mengatasi hiperglikemia. Nah, pendengar, ada beberapa cara nih untuk mengatasi gula darah tinggi yang dapat Anda lakukan. Pertama, minum air putih lebih banyak, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur, mengubah pola makan, mengubah jenis obat yang dikonsumsi dengan imbauan dokter. Memahami apa penyebab dari gula darah tinggi ini sangatlah penting sehingga Anda bisa melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Pasalnya, gula darah tinggi dapat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius ketika tidak segera ditangani. Meskipun begitu, Anda diimbau untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter ketika diperlukan agar masalah kesehatan yang lebih serius dapat dicegah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan acara siaran tunda podcast antara dengan Menteri Transmigrasi.
1: Kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitan Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya, kalau saya harfiahkan itu, bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
2: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
4: Iya, iya.
2: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
4: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
2: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
4: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
2: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
4: Gampang.
2: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
4: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
2: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Betul.
2: Artinya
4: SDM-nya berkembang. Ya. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
2: Sekarang ini kita fokus di Rempang. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya, kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Mm-hmm. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, mm-hmm. termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
4: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
2: Kenapa enggak?
4: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
2: Perintah Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, emang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan duduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
4: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
4: dunia. Yang di fak-fak itu ya, Pak.
2: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo. Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
4: Ya.
2: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
4: Oh, ya
2: kan?
4: Ya.
2: Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini.
4: Okay.
2: Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya. Walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi. Hanya sekedar menyuarakan aspirasi. Tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma. Ya kan? Satu adalah pendidikan. 2 penelitian. 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN. Forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan. Karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
4: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
2: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
4: Untuk
2: karena mereka
4: dulu,
2: kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
4: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
2: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
4: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
2: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan, mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti di Salon. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
4: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
2: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah baru nanti untuk networking ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun ya, melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
4: gagal
2: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
4: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
2: Benar,
4: ya?
2: Benar.
4: Baik, terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
4: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
3: Stand by on the record.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan berita daerah Lampung siang.
1: Kini bahasa daerah adalah identitas dan kebanggaan kita. Pelestarian bahasa Lampung, sekolah bukan sekedar mata pelajaran, tetapi upaya menjaga warisan budaya.
2: Angka kelulusan kita itu kan 99,96%. Ada 0, sekian, itu tidak lulus. Ternyata memang ada faktor ya penyebabnya. Salah satunya adalah pernikahan dini.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan topik berita. Sebanyak 51 siswa SMA dan SMK di Provinsi Lampung dinyatakan tidak lulus pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Meskipun demikian, tingkat secara keseluruhan kelulusan tetap tinggi dan nyaris menyentuh angka sempurna. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: Masyarakatan Agus Adrianto meninjau pemeriksaan sejumlah layanan mulai dari pembuatan paspor hingga pelayanan izin tinggal di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Berita selengkapnya dilaporkan Siti Triani.
1: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto meninjau langsung pelayanan publik di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pelayanan keimigrasian berjalan cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Agus memeriksa sejumlah layanan mulai dari pembuatan paspor hingga pelayanan izin tinggal. Ia juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengurus dokumen keimigrasian untuk mendengarkan pengalaman mereka selama berada di kantor imigrasi. Beberapa warga menyampaikan pelayanan yang diberikan petugas sudah berjalan baik dan cukup membantu. Namun ada pula masukan terkait fasilitas pendukung di ruang tunggu, termasuk usulan penyediaan makanan ringan atau minuman gratis bagi masyarakat yang sedang mengantri. Selain pengecekan pelayanan, Menteri Agus juga melihat langsung kondisi sarana dan prasarana kantor. Transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat mengakses layanan keimigrasian dengan lebih mudah dan efisien. Agus Adrianto menegaskan seluruh petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus menjaga kualitas pelayanan serta mengedepankan sikap ramah dan profesional.
2: Tapi sementara masih ada snack dan minuman gratis kepada mereka yang saya rasa arahan kita sudah jelas kepada seluruh pegawai di jajaran kementerian imigrasi dan kemasyarakatan. Sebenarnya bukan hanya di imigrasi, tapi juga di masyarakat. Apa yang saya terus berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mudah-mudahan saya kadang-kadang.
1: Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus juga meninjau booth hasil layanan warga binaan permasyarakatan yang dipamerkan di area pelayanan kantor imigrasi. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus memperkenalkan hasil kreativitas warga binaan kepada masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berharap sinergi antara pelayanan publik dan program pembinaan dapat terus diperkuat di daerah. Dengan peningkatan kualitas layanan dan dukungan sarana yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan pelayanan keimigrasian yang cepat, aman, dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 51 siswa SMA dan SMK di Provinsi Lampung dinyatakan tidak lulus pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Meskipun demikian, secara keseluruhan tingkat kelulusan tetap tinggi dan nyaris menyentuh angka sempurna. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Ada 0, sekian itu tidak lulus. Ternyata memang
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan pihaknya mencatat tingkat kelulusan siswa SMA dan SMK pada tahun ajaran 2025-2026 hampir mencapai angka sempurna. Menurut Thomas, tingkat kelulusan siswa SMA

0: 99,96%, ada 0, sekian itu tidak lulus. Ternyata memang ada faktor-faktor ya penyebabnya. Salah satunya adalah pernikahan dini. Nah, mereka itu udah kita bujuk nih untuk ujian gitu, tapi mereka nggak mau. Nah, kami dorong mereka itu ujian sendiri nanti di PKBM supaya mereka bisa tetap melanjutkan sekolah. Karena udah menikah itu kan, udah berkeluarga, ketika kita ajak mereka ujian, mereka udah nggak mau lagi karena mereka pengen ke PKBM gitu loh. Nah, ini yang kita dorong supaya mereka tetap bisa sekolah.
1: Dalam pengumuman kelulusan pada Senin 4 Mei 2026 lalu, menunjukkan mayoritas siswa berhasil menuntaskan pendidikan dengan hasil membanggakan. Pada jenjang SMK, sekolah mencatat sebanyak 47.072 siswa lulus dari total 47.101 siswa, sementara sebanyak 29 siswa dinyatakan belum lulus. Pada jenjang SMA, sekolah mencatat capaian lebih tinggi, sebanyak 58.246 siswa lulus dari total 58.268 siswa, sedangkan sebanyak 22 siswa dipastikan belum lulus. Bahkan sebagian besar sekolah berhasil mencatat kelulusan 100%. Thomas Americo kembali memastikan pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga keberlanjutan pendidikan bagi seluruh siswa. Pemerintah terus menyiapkan berbagai jalur alternatif agar siswa yang belum lulus tetap memiliki kesempatan mendapatkan ijazah. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Lampung dengan tingkat kelulusan yang hampir menyentuh angka sempurna pada kedua jenjang pendidikan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kota Bandar Lampung mengapresiasi bantuan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari Kementerian PUPR untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan drainase di Kota Bandar Lampung. Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal penanganan banjir secara lebih terencana dan menyeluruh. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Untuk dari pemerintah provinsi, pusat dalam hal ini wakil.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, menyambut positif keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Menurut Agus, penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, hingga Kementerian PUPR. Bantuan penyusunan master plan pengelolaan sungai dan drainase dinilai penting untuk menciptakan sistem penanganan banjir yang lebih terarah dan terintegrasi di Kota Bandar Lampung. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami penyempitan, sedimentasi, hingga saluran drainase yang belum optimal disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di sejumlah wilayah kota. Agus Jumadi mengatakan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan karena persoalan banjir terjadi hampir merata dan membutuhkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
3: Yang pertama ini kami Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyambut positif karena harapan sejak awal terkait dengan penanganan banjir di Kota Bandar Lampung ini kan kita meminta untuk duduk bersama ya, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Bandar Lampung tapi banyak pihak ya, banyak pihak termasuk unsur dari pemerintah provinsi, pusat dalam hal ini diwakili oleh BBWS dan pada akhirnya Kementerian PU menurunkan anggaran untuk atau pengelolaan banjir melalui master plan pengelolaan drainase.
4: Ia menjelaskan penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase menjadi langkah penting agar penanganan banjir dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait sistem dinas PU, Perkim, dan Bapeda untuk menyiapkan langkah teknis lanjutan setelah master plan selesai disusun. DPRD Kota Bandar Lampung berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut dapat membantu menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih baik serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jalan Patimura yang merupakan jalur utama menuju Kota Gajah segera memasuki tahap perbaikan. Pemerintah menargetkan proyek perbaikan jalan akan rampung pada Desember 2026. Berikut laporan Palasta Sitepu.
5: Upaya membangun komunikasi yang baik dengan provinsi, ya alhamdulillah kita syukuri bahwasanya hari ini warga
6: masyarakat. Struktur jalan di Kota Metro khususnya Jalan Patimura yang merupakan jalur utama menuju Kota Gajah segera memasuki tahap perbaikan.

0: Pemerintah menargetkan proyek perbaikan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah akan rampung pada Desember 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella menegaskan bahwa penanganan jalan merupakan prioritas meskipun status kewenangan terbagi antara pemerintah daerah dan provinsi. Menurutnya, proses pembangunan atau penyesuaian klasifikasi teknis pembangunan dilakukan agar pengerjaan lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan beban kendaraan yang melintas.
1: Kita groundbreaking bangunan jalan yang tadinya sepanjang 1,1 km ya. 1,1 km dengan speed rigid beton. Insya Allah pelaksanaan pembangunan jalan ini akan selesai diperkirakan September. Walaupun dikontrak di Desember, tapi September kita minta percepatan kepada para pelaksana.
0: Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan perbaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, Jalan Patimura merupakan akses vital bagi mobilitas warga dan distribusi barang. Ia menambahkan, pemerintah Kota Metro akan terus aktif melakukan koordinasi. Dirinya mengungkapkan perbaikan tidak hanya sekedar menambah lubang, tetapi juga mencakup penguatan struktur jalan agar lebih tahan lama terhadap cuaca dan beban kendaraan berat.
2: Kalau saya sampaikan, biasanya kondisi Jalan Patimura ini kan memang sudah lama ya, rusak, terus sempat viral dan sebagainya. Tapi yang jelas, kami dari pemerintah kota senantiasa berusaha, berupaya membangun komunikasi yang baik dengan provinsi. Ya, alhamdulillah kita syukuri bahwasanya hari ini warga masyarakat itu diperhatikan dari provinsi, Jalan Patimura diperbaiki.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerusakan di ruas Metro Kota Gajah selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena menghambat akses menuju Kabupaten Lampung Tengah. Perbaikan akan mencakup drainase di sisi jalan guna mencegah genangan air yang menjadi penyebab utama pengelupasan aspal. Dari Bandar Lampung, Palastar Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya penyakit mulut dan kuku atau PMK langsung ke kandang peternak. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan hewan guna memastikan ternak di wilayah tersebut tetap aman dan sehat. Berikut laporan Rio Tanjung.
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya PMK. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peternak terhadap pencegahan penyakit ternak menular. Dokter hewan Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan upaya dimulai melalui surat edaran Bupati. Surat tersebut berisi pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Kebijakan tersebut menjadi dasar gerak petugas di lapangan. Ia menambahkan sosialisasi dilakukan langsung kepada peternak hingga ke kandang. Pendekatan lapangan dinilai efektif karena peternak memahami praktik pencegahan secara nyata. Edukasi diberikan bersamaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Menurutnya, momen vaksinasi dan pengobatan massal dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Petugas memberikan vitamin, obat cacing, serta pemahaman bahaya PMK. Cara tersebut meningkatkan kepedulian peternak terhadap kondisi ternaknya.
5: Upaya kalau dari kami, itu pasti kami langsung ke yang pertama, kami sudah membuat ini ya, dari Ibu Bupati sudah membuat surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku itu. Terus yang kedua, kami juga sudah sering melakukan sosialisasi langsung ke peternaknya, bahkan langsung ke kandangnya. Jadi setelah ada vaksinasi atau ada pengobatan massal, misalnya kita memberikan vitamin, memberikan obat cacing, itu kami juga langsung memberikan edukasi gitu ke peternaknya.
4: Peternak sapi di Kabupaten Waikanan, Holid mengaku kondisi ternak di Waikanan relatif aman dari PMK. Ia merasakan langsung manfaat sosialisasi yang rutin dilakukan petugas. Ia menilai petugas sering datang memberikan arahan langsung.
6: Alhamdulillah, kalau untuk di Waikanan ini, untuk penyakit ini, alhamdulillah aman. Gak ada penyakit kalau untuk Waikanan. Ya alhamdulillah sih, orang kan setiap hari sosialisasi datang ke kandang, ngasih arahan, rombongan dinas-dinas itu, mantri-mantrinya itu suka datang. Iya, bermanfaat. Kayak sapi kayak agak demam itu langsung disuntik. Sapi susah makan tuh, suntik itu.
4: Lebih lanjutnya, kehadiran petugas membantu peternak menangani gejala awal penyakit. Saat sapi demam atau sulit makan, petugas segera melakukan tindakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi peternak. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lomba seni dan budaya akan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa dan kebudayaan daerah. Berikut laporan Teddy Herianto.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan mulai menggalakkan penggunaan bahasa daerah sebagai upaya menjaga warisan budaya dan identitas masyarakat. Langkah ini selaras dengan instruksi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengenai program Kamis Beradat yang kini mulai diterapkan di lingkungan perkantoran dan sekolah bumi petani tersebut. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif melestarikan bahasa Lampung. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekedar kegiatan seremonial mingguan, melainkan langkah nyata menumbuhkan kembali rasa bangga terhadap akar budaya daerah. Dijelaskan Ayu, program Kamis Beradat adalah upaya nyata untuk menghidupkan kembali marwah budaya Lampung. Dirinya meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Waikanan untuk menjaga garda terdepan, gunakan bahasa Lampung dalam komunikasi sehari-hari maupun saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan pendidik. Aan Primadona Rosa, seorang guru di Waikanan, menyatakan bahwa bahasa daerah adalah identitas dan kebanggaan bagi orang asli Lampung. Menurutnya, sekolah memegang peranan krusial sebagai benteng pelestarian budaya. Ia mengatakan sebagai orang Lampung dan tenaga pendidik sangat meyakini bahasa daerah adalah jati diri. Pelestarian di sekolah bukan hanya sekedar pemenuhan kurikulum atau mata pelajaran, tetapi upaya menjaga warisan agar tetap hidup di sanubari generasi muda. Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa sekolah-sekolah di Waikanan terus berinovasi untuk menanamkan kecintaan pada budaya sejak dini. Hal ini dilakukan melalui berbagai pendekatan kreatif seperti lomba seni, penguatan literasi daerah, hingga praktik penggunaan bahasa dalam lingkungan sekolah. Diharapkan melalui program dan literasi, pihaknya ingin menanamkan kebanggaan. Jangan sampai anak-anak kita merasa asing dengan bahasanya sendiri di tanah kelahirannya.
8: Bagi orang Lampung dan guru, saya meyakini bahwa bahasa daerah adalah identitas dan kebanggaan kita. Pelestarian bahasa Lampung sekolah bukan sekedar mata pelajaran, tetapi upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup di hati generasi muda. Melalui pembelajaran lomba, seni, dan literasi, kita tanamkan kebanggaan berbahasa daerah sejak dini. Bahasa Lampung adalah jati diri kita.
7: Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah melalui Kamis Beradat dan dedikasi para pendidik di sekolah, diharapkan bahasa Lampung tetap lestari dan menjadi kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali melakukan perombakan di tubuh birokrasi. Sebanyak 217 pejabat eselon 3 dan 4 resmi dilantik dalam prosesi pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah Lampung Utara, Inti Indriati. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Dari total 217 pejabat yang dilantik, sebanyak 53 merupakan pejabat administrator atau eselon 3 dan 164 pejabat pengawas eselon 4. Pelantikan tersebut mengacu pada surat keputusan Bupati Lampung Utara. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Lampung Utara Inci Indriani menegaskan bahwa jabatan bukan sekedar kedudukan struktural, melainkan amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta loyalitas terhadap tugas pemerintahan. Ia juga menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan jabatan baru, memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta memprioritaskan pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
10: Ada 217, 164 itu pejabat pengawas, 53 pejabat administrator. Sudah disampaikan oleh Pak Bupati dalam sambutan bahwa hari ini pelantikan merupakan penyegaran dan sekaligus keinginan Bapak Bupati untuk meningkatkan Kabupaten Lampung Utara lebih maju melalui rolling ini untuk segera bisa wujudkan visi misi Bapak Bupati. Dan insya Allah dengan penyegaran ini teman-teman bisa melakukan tugasnya lebih baik lagi, segera beradaptasi dan dalam keadaan yang siap untuk berlari.
9: Perombakan jabatan kali ini menjadi mutasi kedua di masa pemerintahan Bupati Ahmartoni Ahadis. Sebelumnya pada Oktober 2025 lalu, sebanyak 122 pejabat juga dilantik, yang terdiri dari 88 pejabat eselon 3 dan 34 pejabat eselon 4. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung olahraga.
3: Kepengurusan baru Pengprov Taekwondo Indonesia TI Lampung langsung bergerak cepat menata Pekan Olahraga Nasional PON 2028 dan persiapan Lampung sebagai tuan rumah PON 2032. Berikut laporan M. Priyambudi.
11: Ketua Pengprov TI Lampung Ali Hanafiah kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan fokus utama kepengurusannya saat ini adalah membangun kembali prestasi atlet taekwondo Lampung, terutama di sektor senior yang masih minim regenerasi. Kepengurusannya langsung memfokuskan mempersiapkan atlet menuju PON 2028 dan PON tahun 2032 saat Lampung menjadi tuan rumah. Ali menjelaskan saat ini Taekwondo Lampung masih minim atlet senior akibat menurunnya prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu pihaknya mulai melakukan pembinaan secara serius dengan sistem seleksi dan degradasi atlet.
12: Kami ini kejar target untuk mempersiapkan di PON 2028, tambah lagi kita jadi tuan rumah di PON 2032. Memang pada saat ini kita masih krisis atlet senior. Kita akui memang mungkin kemarin memang kita vakum lah, boleh dikatakan vakum, vakum prestasi ya, seperti itu. Tapi bukan karena tidak diurus, tapi memang atlet-atlet ini mungkin belum muncul aja. Nah sekarang fokus kita coba di kepengurusan ini kita utamanya prestasi. Maka kita persiapkan benar, kita jaring benar atlet-atlet ini, kita berangkatkan di kejuaraan-kejuaraan. Mudah-mudahan nanti terlihat mana prestasi atlet yang menonjol, mana yang belum, memang belum waktunya. Nanti kita kembalikan lagi ke dojang, nanti dilatih lagi di dojang, dia sudah semakin bagus, masuk lagi. Jadi ada degradasi di situ.
11: Sementara itu, Taekwondo Lampung sebelumnya berhasil meraih 2 medali dalam PON bela diri serta memborong 14 medali pada ajang junior KONI Series. Sejumlah atlet senior seperti Karai, Arijan, Fai, Agung, Olga, dan Jelita kini diproyeksikan menjadi andalan Lampung menuju PON tahun 2028. Ali mengapresiasi dukungan KONI Lampung yang terus membantu proses pembinaan atlet. Ia optimis atlet taekwondo Lampung dapat kembali bangkit dan bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya nih siang hari ini? Masih beraktivitas pastinya ya. Ya, apapun aktivitas Anda di siang hari ini, mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya juga menyenangkan ya. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Tapi kalau misalkan mungkin ada cerita-cerita sedih hari ini, ya udah jadiin pelajaran aja ya. Jadi kemudian hari enggak terjadi lagi cerita-cerita sedih yang mungkin Anda alami di hari ini, pendengar. Oke deh, kami akan kembali menemani Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan selamat siang nih untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkendara. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Nah, ngomong-ngomong soal kendaraan ya, kali ini Anda akan hadirkan informasi tentang informasi lalu lintas ya, pendengar, yang kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar. Di sini terlihat ya kendaraan yang melintas dari Simpang Itera ini terlihat ramai dan juga lancar. Dan kita lihat juga cuacanya juga cerah-cerah aja gitu kan ya. Dan kita akan beralih ke Mall Bumi Kedaton, tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Ini kendaraan yang ingin putar balik ya, kelihatan agak sedikit macet di sini, pendengar. Dan cuaca juga terlihat masih cerah-cerah aja nih, aman ya, nggak ada hujan. Tapi nggak tahu deh nanti agak sore dikit apa hujan atau tidak gitu kan ya. Jadi untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa untuk siapkan mantel di jok motor Anda. Jadi kapanpun hujan turun gitu kan ya, Anda nggak perlu kebasahan karena kena hujan, pendengar. Oke deh. Dan kami akan undang Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, atau mau nelpon lewat WhatsApp juga boleh ya. Adina akan terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini. Emang
1: handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merah udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub? Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: mobilnya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim provokator bangsa tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Tobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Tobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang bersumber tidak jelas. Lebih lanjut, Tobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Wah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin

0: jalur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita angkat dulu nih telepon ya. Halo, assalamualaikum RRI. Ya, halo. Oke, sudah terputus ya teleponnya. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan ya pendengar, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Atau ingin bergabung melalui telepon WhatsApp juga boleh ya. Nina akan menantikan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke nih, ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Katanya dari Mas Theo di Magelang. Wow, jauh ya dari Magelang ya. Ngedenger lewat RRI Digital nih pastinya. Katanya Mas Theo ini pengen request lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif. Oke deh, nanti kita puterin ya untuk Mas Theo yang ada di Magelang. Dan salam juga nih Mas Theo untuk teman-teman yang ada di Magelang ya, sehat selalu gitu kan. Dan pastinya tetap dengarkan RRI, yang mana bisa didengarkan melalui RRI Digital pendengar. Akhirnya untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan, Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda yang baru saja bergabung di 90,9 FM. Kita coba angkat kembali telepon. Oke, sudah terputus ya teleponnya. Silakan untuk Anda bisa kembali bergabung bersama kami pendengar melalui telepon di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp bisa ya, atau melalui telepon WhatsApp juga. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, selamat siang nih buat Neti yang saat ini katanya sedang mendengarkan RRI, sedang dalam perjalanan dari Lampung Selatan ke Bandar Lampung. Tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan. Katanya pengen dengar lagunya Ziva Magnolia yang Wanita Biasa. Oke, nanti kita puterin ya. Dan juga kami akan hadirkan informasi nih untuk Anda pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyediakan ada sebanyak 6.000 liter minyak goreng merek Minyak Kita dalam kegiatan operasi pasar murah yang digelar di sejumlah kecamatan untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat tentunya untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oke deh, kita angkat teleponnya nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana?
1: Ini Pak Munir di Wekanan.
0: Gimana kabarnya Pak Munir?
1: Wekanan nih.
0: Iya, gimana nih Pak Munir, mau dengar lagu apa sih hari ini?
1: Ada acara ini.
0: Iya, kita lagi acara pilihan pendengar acara 100% Indonesia nih.
1: Oh, iya iya.
0: Pengen dengar lagu apa kira-kira nih? Di sini playlist kita ada lagunya Jika dari Danila dan Hindia, atau juga ada dari Feby Putri Bagai Bintang Bulan, ada juga Perunggu nih Pikiran Yang Matang. Pengen dengar lagu yang mana nih Pak Munir?
1: Ya, lagunya yang nomor satu tadi Mbak.
0: Nomor satu, oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Munir ini dengerin kita melalui radio kah atau melalui digital?
1: Melalui radio ini Mbak.
0: Oke, siarannya bagus ya, RRI Pro 1 diterima di sana?
1: Iya bagus, di Waikanan bagus. Apalagi cuaca siang ini kan panas.
0: Iya. Jadinya cuacanya juga mendukung ya.
1: Iya.
0: Oke deh, gitu aja Pak Munir.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Munir ya, yang ada di Waikanan. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, Anda akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Kita langsung aja putar lagu yang sudah di request nih, dari miliknya Ziva Magnolia dan juga dari miliknya Danila dengan Jika. Tetap di 90,9 FM, Anda masih bersama kami dalam acara 100% Indonesia.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.

0: Minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

pukul 14 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Ya gak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia harus. Adinda sudahi dulu ya sampai di sini. Akan ada rekan Obi Riano yang menemani Anda tentunya dalam acara Lampung sore ini mendengar. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Tahu gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak Barito itu kan.
4: Nah, tuh kan.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Minamuari, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Lampung menjalin kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI khususnya di kalangan mahasiswa dan dosen. Kerjasama tersebut ditandatangani dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman bersama para rektor Perguruan Tinggi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Adi Aktas guna memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Hukum dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Beralih ke warca selanjutnya. Bandar Lampung, maksud kami Forum Bulog Kantor Wilayah Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita secara serentak di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatan operasi pasar dimulai pada Selasa 12 Mei 2026 dan dilaksanakan di pasar-pasar pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Program tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Mei 2026 setiap hari kerja mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kanwil Lampung Rido Saputra mengatakan operasi pasar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat. Demikian warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Minamuari, sampai di sini dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya akan dilanjutkan rekan saya Medi Carlo ya, rekan saya yang ganteng dan orang terkaya di Kemiling.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

dihancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

glukos. Semua bahan tersebut difermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, bekasum juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kaget aku tuh.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempuan FM. Dapo kekem WhatsApp, jamat telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: 94 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamu akhi Kamputungga Jemaah Medi Irawan dalam acara Pro Dangdut di edisi Kani Kebu 13 Mei 2026. Ya minamu akhi, silakan saya gabung. Nomor telepon sikam 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, topan.
1: Oh, ya Allah, panas nian Bang Medi.
0: Oh, panas. Iya, panasnya hari ini luar biasa memang.
1: Luar binasa.
0: Bang. Luar binasa, ya.
1: Kalau yang laundry-laundry, luar biasa setengah hari kering.
0: Wih, langsung mereka panen, cuan.
1: Tapi kabarnya Bang Medi?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Tapi lagu nih Bang Medi.
0: Lagu nih, wak telu lagu saya pertama wak sebuah janji Evita Mala. Jangan mengharap cacahan Dika jama bulan yang tersembunyi Dewi Persik.
1: Ini seperti kisahku dulu ini nomor 2 ini.
0: Oke, okay, jangan mengharap.
1: Jangan mengharap akhirnya aku ketemu sama Anai, jadi mengharap sekarang. Ketemu kan saya dulu itu belum bisa mengharap. Akhirnya saya udah ketemu akhirnya. Jangan mengharap dulu kalau belum ketemu.
0: Iya.
1: Jadi nomor 2, jangan mengharap.
0: Oke, siap.
1: Malam nih, pertama-tama jamak nai di Waikandis bersama keluarga nih, Sela di Cempaka 3. Sehat selalu, terus disusul jama Edo Saputra. Pengen ku WA tadi, takut nanti diledek sama Edo. Kalau ku WAN WA, nanti sangka nih, seluruh nih belah. Ku seluruh kota nih, belah. Jadi bingung ngadepin Edo ini, mana nih solusinya buat Bang Medi nih?
0: Iya. Yeah.
1: Wanda Edo Saputra di Sukarami 2 bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Maka tinggalan Waputri bersama Udone di W Halim, Maman di Palang Besi, di Wai Kanan jama orang ganteng Bang Abdullah, jama Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, Litrimo di Wai Kanan, Bunda Ilham, Bunda Warkop, Mbak Sri, Mbak Eva, terus jama Kisinan Munir. Pokoknya di Waikanan seunyine, di Lampung Timur jama Bunda Samba. Seunyine ya Bang Medi ya.
0: Siap.
1: Lagune jangan diharap.
0: Jangan mengharap.
1: Nah, makasih Bang Medi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih juga gue Topan sewa di Kota Karang kaduntukan gabungkan terima luat ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Samba apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Tau Bang Medi?
0: Sehat juga. Njen lau ganta suakane, Bun?
2: Apa?
0: Suakane kada jelas suara handphonemu.
2: Alhamdulillah.
0: Kada lau.
2: Iya, sebab suasana terang ya.
0: Ngaruh ja cuaca berarti.
2: Iyo, biasanya iya. Putus-putus berarti ini sinyal ya.
0: Kayak cinta yang lalu putus ya.
2: Lagunya apa Bang Medi?
0: Lagunya wak sebuah janji, jangan mengharap bulan yang tersembunyi.
2: Alah tidak, bulan yang tersembunyi.
0: Liom-liom berarti ya luah nih. Nah.
2: Yo,
0: ngintip-ngintip.
2: Salam-salam ya Bang Medi.
0: Iya.
2: Buat Topan ini ya, saya turun. Buat beli. Edo, sama Debi Moni. Buat Moni, Datu Atin sama Debi. Jomlo sama Debi. Bang Panjin Moni sama Debi. Semua Ates, Moni Kang Maman, Bang Amir sama Debi. Semua Moni, Bang Irin. Siapa? Ham-ham, Jomlo Riko sama Debi. Jomlo Moni, Bang Senen sama Debi. Setelah Jawa. Buat Moni, siapa na? Mbak Eni sama Debi, Wah Putri na, sama Debi, Bunda Ros. Buat Moni, siapa na? Ayah dan sebuah ya.
0: Iya.
2: Di Waikanan buat Moni, Bang Ramli, buat Moni, Kisinan Munir, buat Moni, Pak Jeka na, Pak Darman na, sama Debi. Ya Moni. Ya serunya-runya lah di kanan ya.
0: Siap.
2: Sama Debi. Apa lagi ya? Apin bolo-bolo sama Debi. Nah serunya-runya lah Bang Medi ya sama Debi. Terima kasih waktu na Bang Medi.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan Bang Medi sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum tadi, Bu.
0: Waalaikumsalam ya, Pun. Terima kasih juga ya, guai Bunda Samba sewa di Lampung Timur. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Maman, api kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, abangku sehat. Abang sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat.
3: Cuacanya panas siang-siang.
0: Ah, oh, temen do, gegoh-gau, Bang.
3: Iya. Lagunya nutukan topan kau.
0: Siap.
3: Salamnya buat topan, terima kasih senggolannya. Malu, Pak Mune, Bunda Sabah, ya, terima kasih, Mune. Baca, Pak. Penyinunya di Lampung Timur.
0: Iya.
3: Di wai kanan, saya penyinunya di Lampung kanan. Buat buah putri, jamah kudu, Dewi Haji, mudah-mudahan dan selalu. Bunda Putri, saya bersalah. Buat Mune, Abang Jaini, di Sumber Agung. Buat Mune, dan Pakit. Buat Mune, Abang Jomblo, Hampap. Buat penyinunya, kamu sedia sampai jenis. Buat terkecuali, ada yang berpengaruh. Buat abang, selamat bertugas. Mudah-mudahan abang sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Maman sewa di Palang Besi. Wah, Edo di Teluk. Halo, Do.
4: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi pun.
0: Iya pun.
4: Sehat, Mang.
0: Alhamdulillah, Mang, sehat. Niko apa sehat kok, Do?
4: Sehat. Mang, niko makasian, Mang.
0: Api.
4: Masa bebay mau bersiham-siham uwai sih, Mang, enak anakmu, ya Allah.
0: Tapi niko ngakak kan, Mang.
4: Jadi kok ada sih, Mang.
0: Niko ngakak kan, Mang. Ya kan masalah kan dia. Kan sanak nanya, "Bun, tok kok di IPA uwai nji?" Mungkin ibune maka emosi, "Tok kok di hulu kok ke sanak lugu mah pandai tok kok do di hulu ne."
4: Tapi keren banget tahu, Mang.
0: Mana ada.
4: Aduh ya Allah, sampai niko di hitam maka api, Mang. Bapakmu 5, Mang. Alah, semangat yuk, Mang, ya Allah. Yo. semangat Bapak ne. Tapi lagunya
0: buat si pertama jangan mengharap. Kemudian buat juga bulan yang tersembunyi jamak sebuah janji Evita Mala.
4: Pertama ngomong
0: jangan mengharap ya Pak Yukida.
4: Salam ne makai ayah paling ganteng di wai kanan, ayah Abdullah, Pak Darman, Bunda Warkop. Pokoknya seunyine sewat di wai kanan.
0: Siap.
4: Sewat siapa? Wat Ratu Ponita, wat Bu Yeni, wat Muni, Bang Nando, Ayah Haris. Pokoknya makanya seunyine saya di wai kanan. Semoga selalu sehat. Wat Muni, Ayah Senen, Ayah Nurdin, wat Muni, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Ibu Pendeta Selatan, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, wat Muni. Sapa Kak Nabila, Babang Tampan, Bunda Nai, Bang Galih, Bang Basir, Pak Dekatiman, Kang Maman, Datu Ati, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Wat Muni, sapa? Makasih Uni Negara Mang.
0: Ya.
4: Makasih waktu ne. Semoga selalu sehat, selalu jaya terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Edo sekarang untukkan gabung. Sebaiknya sabaknya minat muak ya. Berkam tilaju keluar pagun di Perompat FM dan acara Pro Dangdut.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Prodangdut sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Minamori tetap setia aja masih kam dengan kode FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kayak buka website jaman streaming sikam ya di www.rri.co.id.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muwaki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kembali menyelenggarakan ajang tahunan pemilihan Muli Makane Lampung. Kegiatan menjadi wadah pengembangan generasi muda Lampung digelar di Hall Atrium Lantai 1 Chandra Mall. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Irsan Esos MIP mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan. Tujuannya untuk memperkuat peran generasi muda dalam mempromosikan kebudayaan dan ekonomi kreatif. Karena ajang Muli Makane Lampung merupakan sarana bagi putra-putri terbaik daerah untuk menunjukkan kualitas diri baik dari sisi pengetahuan, kepribadian, wawasan budaya hingga kemampuan komunikasi publik. Informasi yang terakhir, Mina Muwaki, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ragom Gawi di Aula Semargo Kantor Pemerintah Kota. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Eva menegaskan pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus penopang kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Menurutnya pelaksanaan RAT tepat waktu menjadi indikator utama bahwa KPRI Ragom Gawi merupakan koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dia menilai RAT bukan sekedar agenda rutin tahunan tetapi forum tertinggi untuk mengevaluasi kinerja pengurus, menyusun program kerja, hingga mencari solusi menghadapi tantangan koperasi ke depan. Antisipasi Wakca pukul 16, Tokop Tunggamolo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampu Minamuari Radu pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan saya Haga gabung Sikam Tunggu di 0721255112 di sesi kedua Minamuari dalam acara Pro Dangdut ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen ya?
1: Iya.
0: Pika Bang Niko Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu ne wa telu lagu Bang wa rindu ne Elvi Sukaisi difonis cinta Roy Hanafi sai lagi wa lagu perawan dan bujang Yopi dan Erma
1: ya perawan dan bujang
0: oh. Ya aduh
1: siapa ya
0: yo
1: bunda ros jaga baya udah sehat mama gela cuma kembali semua sehat sama dengan sama lepuh timur Lidia Persawara Putri Yoko Agus Turun Persawaran Teknik Yoko Selatan Norting Kolok Kasi Dasar Dir Jabasa Pasun Pasar Tani Bangah Kuki Dasar Asin Ramli di Wai Kanan Epa Wai Kanan Epa Wai Kanan Terima Wai Kanan Jaka Wai Kanan

0: head off the rope. Okay, pati dahil man wake na. Hello.
1: Yeah.
0: Hello, yo.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, terima kasih ya. Wah, saya Wadi Sukabumi. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Apa aja?
1: Iya, apa kabar Sultan Sebuai?
2: Kabar halau aja. Kamu ya?
1: Iya.
2: Apa ini? Pada lapung hujan, panas.
1: Panas.
2: Panas ya.
1: Mm-mm.
2: Panas.
1: Alhamdulillah kami.
2: Kami.
1: Mm-mm.
2: Jangan sesuai dengan mengkau pasukan pilot biasa.
1: Iya.
3: Emosikan.
2: Jangan lanjutkan.
1: Lanjut silakan.
2: Okay. Tapi numpang

0: lagu tuh bang?
1: Lagunya buat telu lagu. Saya pertama judulnya Rindu, kedua Divonis Cinta, ketiga Perawan dan Bujang.
0: Oh, Rindu kau lah.
1: Rindu ya Pak Yuki dah.
0: Sesuai sama ada Rindu kan.
1: Siap.
0: Ya ya ya. Salam-salam Pak ya.
1: Ya.
0: Salam gue Bang Topan Kota Karang, Edo Rindlok ya. Bang Narawin Munibi Ternyata ya. Kemudian Bang Norman, kemudian Bang Senen Munibi Menolakung, Bang Irin di Kubu Batu ya. Kemudian Bang Entop ya. Bang Riko Munibi Pesawaran ya. Kemudian Bang Topik Hidayat Munibi Metro, kemudian Bang Effendi di Ufuk Selatan ya. Biasanya Bang Effendi di Ku juga lah bang. Ini sih kok kepan ya. Ini musim kopi kan tak bela kan.
1: Iya.
0: Ini tak bela musim kopi tu, musim lada. Musim lada kan mau kopi ke. Mungkin sibuk banget itu kok. Kemudian ya masuk ini udah bang lah ya.
1: Siap.
0: Ya bang aja A sampai Z tanpa terkecuali bunda-bunda boleh, bunda Ros ya, bunda Tata, bunda Tino, bunda Tata tak tua ya. Bunda Ros tak kong.
1: Nakong.
0: Ya kemudian bunda Ten ya, bunda Nai boleh, kemudian bunda Elia. Di Seluk masalah ya. Kemudian Bapak tadi ini bunda lah ya.
1: Iya.
0: Iya, bunda juga ayah aja yang bawa ini. Ini Pak Nino Klimbon. Nino Klimbon kita coba jauhnya. Ya udah kita kalau bang ini ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Sultan Sebuai. Saya Wadi Pubian, Lampu Tengah, kadun untukkan gabung. Siapa lagi saya gegabung? Minam wakil kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Anja jomblo.
2: Api kabang umi.
1: Sehat jomblo, api kabang niku.
2: Sehat muni bang, masih pengangguran bang.
1: Iya.
2: Gila gawi, jangan harap muka ya, terus pengangguran bang. Sehat bang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lagu napi bang?
1: Lagu newat rindu, Divonis Cinta, jama Perawan dan Bujang.
2: Perawan dan Bujang bang.
1: Ayo.
2: Salam bang ya. Salam nih, pertama-tama nih pakai seru perempat, tempat terkecuali, selamat jeping, mudah-mudahan satu unyu bang. Amin. Salam lanjut buat Hamhang, buat Bang Irin, Mama Dila, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, buat Pak Jekan Diman, Pak Maman, Selamat Jepi, buat Nidato Atin, Pak Tarton, Pokoknya, tapi bolo-bolo, Putra Jawa nih, Selamat Jepi, Jauh ini Bang Yo.
1: Iya.
2: Jadi di kanan, mana mau disauh ini, Bang Yo. Jadi Bang Mede, lagu ini, Bang Yo, Bang Yo. Mede, semangat tugas. Bukan selalu bang.
1: Iya.
2: Yeah. Dan jam 2 aja bang. Bantu pamit nih bang.
1: Yo.
2: Oke. Buhum Irian Cendrawasi, Buhum si dilindungi. Atas waktu ini terima kasih. Di jam 2 pamit untuk diri.
1: Siap.
2: Assalamualaikum Tabib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih guai jomblo. Saya kaduntukan gabung di kesempatan Khanis Inji dalam acara Pro Dangdut.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Dek, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, kata

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Salt FM, suara budaya Lampung Minak Muari, Ganta Kadu pukul 16 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Nerima nihan ya, Minak Muari tetap setia di Prompat FM, suara budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tapi spesial kan disini Minak Muari, kam haga ngobrol jama masyarakat Tanggamus terkait jama pemilihan muli mekhanai Kabupaten Tanggamus. Saya memang jika hukum di tingkat provinsi, saya di Provinsi Lampung, Minak Muari. Judul tema kam adalah potensi pantai eksotik di Tanggamus, tapi benar kam kaitko juga jema muli makanai sewa di Tanggamus Minak Muari ya. Hadir di studio Propat FM, saya pertama beliau adalah Bapak Marhasan Samba SIP. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Pak, sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kesibukannya api Pak hari ini, kayaknya sibuk banget ya Pak.
1: Yo.
0: Api sibuk nih ini Pak.
1: You know, api buat pembukaan muli mekhanai Provinsi Lampung. Mm-hmm. Oh, dan jika Nabi ketua Nabi ini buat kegiatan rapat tentang kawasan wisata terpadu dengan Pak Gubernur. Mm-hmm. Termasuk kam di daerah kam sih kok jadi kawasan terpadu.
0: Wah, luar biasa ya Pak ya. Yang penting tetap sehat ya Pak supaya agendanya dapat terlaksana seunyin nih.
1: Amin.
0: Kemudian saya kedua ini adalah mekhanai ganteng Tanggamus Minak Muari. Beliau ini adalah Chandra Wirandika Jaya. Iya, assalamualaikum Chandra ya kawannya ya.
2: Iya.
0: Api kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Berikutnya adalah makalah luar biasa. Beliau adalah muli Sekop Tanggamus adalah Tasya Angelina. Benar ya? Ya, api kabar Tasya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ke Pak Hadu Debi, aura ganteng dan cantiknya itu masih terpancar gitu, luar biasa ya. Kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, terkait jama muli mekhanai khususnya di Tanggamus nih Pak, seperti apa persiapan sampai akhirnya bisa masuk ke tingkat Provinsi Lampung ya? Seperti apa Pak, silakan.
1: Sebenarnya dari bulan kemarin kami sudah mengadakan kegiatan pemilihan muli mekhanai tingkat Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah antusias banyak muli mekhanai kita yang di Tanggamus yang mengikuti ajang lomba itu. Akhirnya terpilihlah 6 finalis, yaitu juara 1 muli, juara 1, 2, dan 3 muli, juara 1, 2, 3 mekhanai, dan ada 5 juara atribut. Uh-huh. Yaitu seperti juara berbakat, juara fotogenik, juara intelijensia, dan juga juara favorit. Uh-huh. Itu atributnya. Dan alhamdulillah setelah mereka mendapatkan juara itu, ya di sini kita bicara hak dan kewajiban mereka. Uh-huh. Bahwasanya mereka ketika sudah menjadi muli mekhanai Tanggamus, wajib untuk membantu dinas Pemkab Tanggamus, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Hmm. Untuk mengembangkan dan juga bersama-sama membangun kondisi dan keadaan pariwisata Tanggamus yang sekarang ini. Hmm. Salah satunya adalah mereka menjadi peserta untuk kita lombakan di kegiatan tingkat Provinsi Lampung muli mekhanai Provinsi Lampung tahun 2026. Hmm. Tuh. Untuk persiapannya udah satu bulan ini kami sudah, ya alhamdulillah, sudah drill mereka, sudah memang mereka sudah memiliki kemampuan, kompetensi. Hmm. Mereka sudah memiliki experience yang saya pikir bagus, sangat bagus. Jadi mereka memang sudah layak untuk kita bawa ke provinsi, dan mereka juga alhamdulillah belajar dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka sudah belajar ya ke mengunjungi beberapa objek wisata, mereka buat konten, dan artinya mereka sudah menjadi agen pariwisata sendiri. Mm-hmm. Dan alhamdulillah hari ini mereka kita bawa ke provinsi untuk mengikuti kegiatan muli mekhanai tingkat Provinsi Lampung, dan kita yakin mereka pasti dapat juara.
0: Mm-hmm. Iya gitu ya. Baik Pak, kemudian Anjak Tanggamus Tegalan, sebenarnya pembekalan apa Pak yang diberikan kepada finalis muli mekhanai Tanggamus Pak?
1: Yang kita berikan pertama adalah mengisi image mereka bahwa Tanggamus ini memang kaya dengan pariwisatanya. Hmm. Baik itu bahari, itu ada namanya alam, ada budaya, dan juga karifan lokal atau local wisdomnya. Hmm. Dan mereka juga kita bekali dengan bahwa tugas mereka selain menjadi agent itu harus memahami kan, harus tahu, oh ini loh saya punya, kami punya destinasi itu yang ternyata sangat luar biasa gitu kan. Hmm. Jadi mereka kita ajarkan mereka bagaimana caranya menjual destinasi seperti itu menjadi satu ya unggulan, dan juga mereka akan menjadi ya agen pariwisata tadi itu. Hmm. Kita berikan mereka pemahaman tentang pariwisata itu apa, lalu kita berikan juga kepada mereka tentang behavior itu bagaimana, lalu kita berikan mereka apa namanya tentang apa namanya 4B-nya itu kan, brain, behavior, brief, dan juga brief ya, termasuk lah brief ya, karena harus mereka pandai, mereka bisa memiliki pengalaman, tapi mereka tidak berani ya. Itu tidak boleh juga, harus dikeluarkan. Yeah. Artinya kemampuan mereka yang selama ini mereka miliki harus dikeluarkan dan juga dipertunjukkan kepada masyarakat Lampung.
0: Iya, baik. Pak, izin kami mulai makanan ya, Pak ya. Siap. Kita ke Chandra dulu. Chandra, sebenarnya nyangka enggak sih bisa mewakili Tanggamus ke tingkat provinsi?
2: Baik, jujur saya ikut mulai makanai Tanggamus ini sebenarnya awalnya tidak ada niatan sama sekali. Cuman ada teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti Muli Makana ini untuk mengisi kekosongan saya, kebetulan. Dan saya tertarik, lalu saya berusaha di kabupaten itu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan tidak menyangka akhirnya saya mendapatkan juara ketiga di Kabupaten Tanggamus.
0: Baik, Chandra, untuk aktivitas sekarang apa aktivitasnya? Kuliah kah atau?
2: Kalau aktivitas saya tanggal 9 kemarin, saya baru lulus SMA.
0: Oh, baru lulus SMA, luar biasa ya. Ini salah satu prestis juga ya, baru lulus SMA, gak taunya bisa masuk Muli Makanai, bahkan bisa ke tingkat Provinsi Lampung. Nah, sebenarnya persiapan sendiri nih, karena tadi kan Chandra bilang, nyanyi niat manggil, niat agak nutuk gitu kan, gak ada niat untuk ikut, tapi ternyata bujukan teman, ajakan teman akhirnya masuk. Persiapan apa yang kamu buat untuk ya harapannya sih bisa mewakili dan menang gitu di tingkat provinsi. Apa, Ndra?
2: Apa tadi, Pak?
0: Persiapan kamu untuk menuju
2: persiapan
0: provinsi.
2: Saya siapkan dari mulai public speaking, kepribadian, tata cara, lalu talent, segitu aja sih, Bang.
0: Baik. Berarti ini Chandra baru ikut pertama kali ya?
2: Iya.
0: Baru pertama benar. Langsung masuk, luar biasa. Kita ke Tasya. Tasya, aslinya dari mana sih Tanggamusnya?
3: Aslinya Tanggamus di Kecamatan Air Naningan.
0: Air Naningan, Tanggamus ya, baik. Kalau Tasya udah berapa kali ikut?
3: Kalau untuk Muli Mahana ini baru satu kali ini, tapi sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan pemilihan duta seperti Duta Genre Kabupaten Tanggamus, Duta Genre Provinsi.
0: Oke, kalau saya boleh tanya nih Tasya, sebenarnya kalau menurut kamu sendiri nih, manfaat dari Muli Mahana generasi muda ikut pemilihan menjadi duta dan lain-lain itu apa sebenarnya?
3: Oke, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di luar sana orang-orang pada berpikir, buat apa sih ikut Muli Mahana gitu kan? Apa sih tugasnya Muli Mahana? Padahal Muli Mahana ini adalah salah satu agent of change, agen perubahan, karena kita selain kita bisa melestarikan, kita juga bisa mengembangkan budaya dan juga pariwisata. Karena budaya dan pariwisata itu masa depannya ada di tangan kita. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, seperti
0: betul.
3: Itu ya Bang. Jadi kita sebagai seorang pemuda harus mengetahui budaya apa yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus sendiri. Jadi mungkin masih banyak anak-anak muda yang mungkin Gen Z, bahkan Gen Alpha, yang mungkin belum mengetahui ada apa sih sebenarnya di Kabupaten Tanggamus, seperti itu. Jadi tugas Muli Mahanai itu salah satunya kita bisa menjadi agent of change, bisa mempromosikan dan juga memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang budaya atau pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus.
0: Baik, kalau kita lihat ya, ngomongin Tanggamus, banyak lautnya, tempat wisatanya juga oke-oke lah ya. Dan ini jalan lintas menuju ke daerah-daerah wisata juga gitu ya. Kalau persiapan dari Tasya sendiri, harus mengetahui kah tempat wisata yang dari Tanggamus atau bagaimana?
3: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, ya pastinya kita sebagai Muli Mahanai, Kak, itu harus bisa mengetahui budaya dan juga pariwisata tentunya. Jadi, mungkin kita harus mengeksplor sebenarnya di Kabupaten Tanggamus ini ada apa sih? Apa sih yang menarik di Kabupaten Tanggamus gitu kan? Jadi, kita bisa mencari tahu dan juga kita bisa mengeksplor kepada wisatawan, kepada masyarakat luas. Di Kabupaten Tanggamus itu ada Teluk Kiluan loh. Di Kabupaten Tanggamus itu ada Pantai Gigi Hiu lah gitu, yang memang itu menjadi salah satu pariwisata unggulan dari Provinsi Lampung, seperti itu.
0: Baik, kita ke Pak Kadis lagi santai dulu ya, sebentar ya Pak. Kita kembali ke Chandra. Chandra, kemudian kalau tadi di provinsi apa aja yang dilaksanakan atau dilakukan, apa tadi kegiatan-kegiatannya?
2: Baik Kak, kalau hari ini kegiatan tadi dimulai dari jam 8:30 itu
0: registrasi. Pagi ya tadi ya?
2: Pagi. Registrasi, lalu dilanjut jam 10 itu ada opening ceremony. Kita melakukan dance. Sehabis dance kita opening number, memperkenalkan nama, umur, profesi, terus asal putusan dari kabupaten mana.
0: Sempat grogi gak sih? Dilihat pasti banyak orang ya, banyak teman-teman dari kabupaten kota lain gitu. Grogi gak tadi sempat Chandra?
2: Pasti kalau grogi itu ada, cuman saya tutupin.
0: Saya tutupin dengan keberanian, dengan pede gitu ya. Baik, Pak Kadis izin, kalau tadi kan Tasya menyampaikan bahwa wisatanya Tanggamus itu luar biasa ya Pak ya. Seperti apa sebenarnya Pak pengembangan potensi wisata yang ada di Tanggamus sendiri Pak?
1: Bicara pariwisata Tanggamus gitu kan, kita memang tidak bisa mengelak lagi bahwa Teluk Kiluan yang terintegrasi dengan Gigi Hiu itu adalah termasuk lima besar provinsi Lampung. Itu nggak bisa kita elakkan. Artinya ketika sudah dideklar bahwa masyarakat baik itu dari regional ataupun dari luar provinsi ataupun dari luar pulau termasuk dari Jabodetabek dan Sumatera Selatan bahwa mereka sudah mulai berkunjung ke Teluk Kiluan dan Gigi Hiu, ya artinya disitulah memang kita harus serius untuk memberikan amenitasnya, aksesibilitasnya dan juga atraksinya. Itu ininya. Dan juga kami bersyukur juga Pak Gubernur bulan kemarin sudah groundbreaking untuk memperbaiki jalan akses menuju destinasi wisata yang di Kiluan dan di Gigi Hiu. Alhamdulillah itu salah satu suatu pemikiran atau sumbangsih yang dari Pak Gub sendiri yang memang dia konsen dengan pariwisata. Artinya ketika itu sudah diberikan oleh Pak Gub suatu ya hadiah lah buat kami Tanggamus, bahwa kami diberikan jalan yang bagus untuk sampai ke tujuan wisatanya. Hanya kami sudah harus menyiapkan SDM-nya bagaimana SDM kami itu harus bisa menerima dan juga memberikan rasa aman dan nyaman buat tamu. Bagaimana sabta pesona itu harus hadir di setiap masyarakat kami di Tanggamus terutama itu.
0: Baik, Pak, edukasi kepada masyarakat seperti apa Pak? Karena kadang ada juga yang ada pungli liar, ada pemalakan dan lain-lain. Seperti apa Pak edukasi dari pemerintah kepada masyarakat?
1: Kalau hal-hal yang kayak begitu ya mungkin kita bisa maklum masih kita gitu kan. Artinya kalau saya mengibaratkan tidak ada cacing, tidak ada tanah tidak bercacing gitu kan. Artinya kayak gitu. Tapi ketika kita mulai memberikan edukasi kepada masyarakat, kita memberikan bahwa ini loh pentingnya kita beramah-tamah dengan dengan para pengunjung. Ini loh gunanya kita kalau memang mereka menyambut dengan baik. Artinya gini, sabta pesona itu harus ada dari setiap kepada masyarakat kami gitu kan. Artinya ketika si wisatawan berkunjung ke daerah kami kan betul mendapatkan suatu alam yang indah, suatu kenangan yang baik, suatu kondisi yang memang vibe yang bagus untuk mereka datangkan, insya Allah akan repeat kembali.
0: Ya, balik ke lagi
1: ini.
0: Ya, Pak. Ya
1: itu ininya karena itu ininya pendidikan. Dan juga ada kuncinya, kata kuncinya sebenarnya. Kalau kita mau jujur, masyarakat itu akan hadir, akan mereka akan mengikuti ini loh ternyata wisata itu ketika masyarakat itu mendapatkan manfaat ekonomi. Itu kata kuncinya sebenarnya. Tidak kita bisa lepas dari itu. Kita berikan suatu peran buat masyarakat biar mereka mendapatkan keuntungan dari wisata itu. Insya Allah mereka akan mendukung dan juga jauh dari hal negatif yang mereka kerjakan.
0: Jadi gitu. Kayak UMKM-nya jalan gitu ya Pak. Ada penginapannya yang bisa mereka kelola gitu ya. Iya, saya pernah juga ke Kiluan tapi lewat Punduh ya Pak. Lewat Punduh Pidada dan aksesnya udah bagus banget sekarang Pak. Di sana kita bisa melihat ikan. Wah luar biasa pokoknya. Memang the best lah di sana ya Pak ya. Oke baik. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Kadis. Kemudian dua Muli Makanai Kabupaten Tanggamus. Sesaat lagi tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung.
4: Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanja, hijab yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 17.
2: Mina Muangki, pemerintah Kabupaten Lampung Timur kadung mematangkan segelangnya persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi melalui rapat koordinasi persiapan ibadah kurban saya dipimpin Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Pika Khani Sailikut. Rapat sini ngebahas berbagai langkah strategis kenyin pelaksanaan salat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban, togok distribusi daging mie masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, sehat, jam sesuai syariat Islam. Informasi saya terakhir, Mina Muahi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung ngejadiko peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 sebagai momentum memperkuat optimisme evaluasi jama pembenahan internal di tengah berbagai dinamika saya terjadi. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal Nyawako bahwa jajaran pemasyarakatan di Lampung memilih tetap fokus ngebangun semangat yang memperbaikan ketimbang terjebak bi persoalan saya uat. Dinamika ngupakan sesuatu saya madapo dihindari dalam setiap institusi maupun profesi, oleh sebab sina pihaknya memilih nyikapi berbagai persoalan dengan pikiran positif kayak ngejadi kobahan evaluasi guna memperkuat organisasi. Antai capai wakca pukul 17 togo petunga moloh di wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nanti manihan minak muaki tetap setia di Perempat RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung. Siaran Sinji dapat didengiskom melalui FM 88.5 MHz, dapat juga unduh aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Buka website jamaah streaming sikam di www.rri.co.id, dan siaran HAM debihani Sinji juga live di YouTube RRI Bandar Lampung. Hari pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, Pagun jemaat telu narasumber asal Jak Tanggamus. Kami Tasyapa ya. Tasyanji, sebenarnya jenuh ngobrol di off air lain asli Lampung gitu ya. Tapi Pak Kadis bilang kalau si Tasya ini paseh ngomong bahasa Lampungnya luar biasa. Beliau ini Tasya asli dari Ogan ya. Iya. Orang Ogan tapi luar biasa. Inilah Lampung itu luar biasa ya. Kalau udah ada di Lampung berarti ya saya orang Lampung yang berasal dari Ogan gitu. Gimana sih kalau Tasya melihat Lampung sendiri potensinya seperti apa, Tasya?
1: Oke, baik, terima kasih Bang. Kalau untuk saya pribadi, tentunya Lampung ini memiliki kekayaan alam dan juga pariwisata yang sangat melimpah tentunya. Jadi pariwisata dan budaya Provinsi Lampung itu sebagai generasi muda, tentunya kita harus terus bisa melestarikan dan juga mempromosikan. Jadi bukan sekedar melestarikan saja sebenarnya, tapi kita bisa ikut mengembangkan gitu. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus tahu sebenarnya apa sih yang ada kekurangan. Pasti setiap pariwisata itu ada kekurangannya. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan atau menutupi kekurangan tersebut dengan cara kita bisa terus berproses, dengan cara terus mempromosikan supaya dari kekurangan itu kita bisa menutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki.
0: Betul. Dan tadi kalau Pak Kadis menyampaikan tugas Muli Makana itu membantu mempromosikan program-program atau kemajuan dari Pemda sendiri gitu. Nah, kalau saya lihat nih,

0: pribadi kemarin belum bisa bersama.
1: Oke. Okay. Chandra, nih kalau Chandra nih asli makanai Lampung ya Indra ya. Kalau dulu tuh saya pernah ikut lempar selendang. Iya kan? Iya Pak ya. Kam ya. Tumpahin ya. Untuk lempar selendang. Chandra kenal enggak dengan itu Indra? Dengan apa namanya budaya yang udah lama, tradisional lama. Ini kan Gen Z nih. Kenal enggak dengan tradisi yang seperti itu?
2: Kenal, Pak.
1: Gua apa?
2: Budaya nyamba ya.
1: Oh, nyamba ya. Si gua apa bisa disampaikan. Ini ini ya, Pak. Artinya Gen Z itu apa kadang enggak ingat dengan budayanya.
3: Enggak ya, apa-apa,
1: dilupakan. Nih, harus, kalau harus. Si Chandra tahu nyambai ya. Seperti apa?
2: Baik, kalau menurut saya nyambai itu adalah budaya yang terlupakan, tetapi budaya itu bagus untuk menjalin persahabatan antara muli dan makanai juga.
1: Oh, jadi kalau lempar selendang itu nyambai ya Pak ya?
3: Iya.
1: Nyambai. Nyambai. Bapak pernah mau Pak tumbai Pak nutup Pak?
3: Ya, saya pernah karena saya merasakan Bujangkris di Tangkamus. Oh, Saya merasakan lu tuh kan ya kalau memang ada kegiatan lu tuh dipanggil makanai jebus, 5 orang masuk, makanai pekon. Iya, ya saya merasakan itu. Ya, itu memang karena kita tinggal di kampung yang di kita nyusul muli-mulinya dulu. Ya itu saya pernah merasakan itu,
1: biasa nikmat ya,
3: itu, dan juga ada beberapa ke hal-hal yang memang sangat-sangat sudah terlupakan gitu kan, macam gini, bahwasanya kita orang Lampung itu dulu ketika sudah mulai beranjak dewasa itu ada dua yang dilewatinya, pertama adalah khatam ngaji, kedua khatam pincak, itu sudah mulai redup itu, kalau khatam ngaji memang karena memang itulah tuntutan agama, jadi harus memang orang tua yang sudah betul-betul memang konsentrasi. Ketika sudah bicara khatam pincak itu udah sangat sulit sekarang. Jadi saya kepengen setiap desa, setiap pekon itu nanti diadakan itu harus kita gali lagi. Apa namanya? Itulah salah satu apanya local wisdom gitu kan. Dengan tidak menutup kawan-kawan yang lain seperti dari suku-suku Jawa, silakan mereka buat kegiatan lain seperti apa? Ruat bumi, kalau yang mereka di laut buat ruat laut, kalau pada ada yang kawan-kawan yang di daerah pegunungan kita di sana, ada yang mereka lestarikan apa namanya bela diri kuntaunya, pisau tiganya, itu harus kita angkat karena itu kekayaan kita. Insya Allah ketika kita kuat dengan budaya apapun bentuknya, krisis ekonomi, krisis kita akan bertahan tetap. Itu yang saya pelajari.
1: Iya, jadi ini kuncinya tanggamu seperti itu ya. Pesan dari Pak Bupati seperti apa Pak untuk budaya? Sepertinya beliau juga konsen banget ya dengan budaya Pak.
3: Kalau beliau sangat konsentrasi bahwa gini, dia bilang tetap harus dibuka kembali. Selama ini memang hanya malah dia berpikir gini, hanya semacam seremonial, dia tidak harus dihidupkan. Kalau bisa dibuat semacam ekosistem. Contoh kayak pencaksilat itu kok. Kenapa tidak pencaksilat masuk ke dalam satu muatan lokal sekolah? Kalau ketika dia sudah muatan lokal sekolah gitu kan, artinya di situ ada yang hidup dengan itunya. Guru-guru pencaksilat di kampung itu akan aktif kembali dia. Nah, itu kan terekosistem jadinya. Jadi ya, tidak kita hanya semacam apa ketika kegiatan kita munculkan, enggak, harusnya dia ekosistem itu ya kata Pak Bupati minta dia betul jalan betul ininya, jadinya ketika kita laksanakan ada ikutan-ikutan yang lainnya, akhirnya apa terakhir adalah manfaat ekonomi ketika itu dilaksanakan itu kunci sebenarnya. Karena betul setiap kita bicara budaya, kita bicara kearifan lokal, kita bicara kuncinya adalah manfaat ekonomi buat masyarakat itu. Karena gini, karena jujur kalau saya tetap membawa wisata ini dengan sistem CBT, community based tourism, bahwa setiap kita memproses itu pada berbasis pada masyarakat itu.
1: Baik. Itu. Ada yang bergabung Pak melalui WhatsApp, silakan telepon di 0811 7209885. Ada Edo di Teluk. Assalamualaikum Edo. Halo Do. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, abis kedengisan Do, suaranya Do.
4: Soalnya mak ketengisan di handphone.
1: Oh, mak ketengisan. Oke, silakan. Beralih mi 0721255112. Silakan Ki Haga gabung. Gue Edo, saya Wadi Teluk. Jono mungkin atau pendengar saya Bakih nih dapo gabung melalui 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Kita ke dua muli makanai lagi ya yang sudah hadir. Tapi ada telepon nih. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Edo wak telu narasumber. Saya pertama wak Kadis Pariwisata Jak Tanggamus, kemudian saya kedua Makanai Gelangne Chandra, kemudian Muline Tasya mewakili Muli Makanai Jak Tanggamus. Silakan.
5: Assalamualaikum.

0: Sembunyi
1: nih, jauh lah. Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi pun.
2: Ya, pun.
0: Nah, kebenaran jenah si masalah dicantakan buat pemilihan lima hana ya, hati-hati hana ya. Salah satunya mengikuti nggak sih, itu satu. Nah, yang kedua itu, apa sih tantangan yang paling berat menjadi muli mahanai di tanggamus, peran api sepaling di pasaran di tanggamus. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gua Edo Sewadi Teluk. Saya pertama jenoh. Memang kegiatan tadi di Chandra ya, Pak?
3: Iya benar.
1: Oh, di Chandra ya. Karena ini kayaknya karyawan Chandra, Pak. Jadi dia tahu ada kegiatan. Kemudian yang kedua, sebagai Moli Makanai, tantangan apa yang dirasakan? Mungkin ke Chandra dulu. Silakan, Ra. Tasya dulu.
2: Tasya dulu
1: boleh. Tantangannya apa, Tasya, yang dirasain?
4: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk siapa tadi, Kak Edo ya, yang bertanya. Untuk tantangan kita, pastinya kita sebagai generasi muda itu bagaimana cara kita bisa mengajak generasi-generasi mudanya untuk terus mencintai budaya, gitu. Karena banyak generasi sekarang itu acuh tak acuh, Kak. Jadi kayak ya udahlah, gue orang Lampung ya udah Lampung aja. Gitu. Jadi walaupun kita orang Lampung, tapi kita harus tahu dong adat dan budaya di provinsi Lampung ataupun khususnya Kabupaten Tanggamus gitu. Contohnya kayak hal sekecil belah ketupat. Nah itu mungkin masih banyak generasi muda atau anak-anak yang belum tahu bahwasanya belah ketupat itu menjadi ikon atau salah satu budaya dari Kabupaten Tanggamus. Mungkin tantangan terbesarnya bagaimana cara kita untuk terus mengajak generasi muda lainnya itu supaya bisa terus melestarikan, mengetahui, bahkan ikut mengembangkan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Seperti itu. Jadi bukan cuman sekedar tahu, bukan cuman sekedar faham, tapi kita juga ikut melestarikan dan mengembangkannya. Seperti itu.
1: Kalau Chandra seperti apa, Nra?
3: Baik, izin menambahkan yang diucapkan
1: Tasya tadi ya.
3: Ya benar, generasi muda sekarang kurang tahu adanya budaya atau wisata yang ada di kabupaten masing-masing. Cuman satu, banyak orang Lampung yang kurang bisa bahasa Lampung. Itu faktor yang
1: mungkin kehidupan sehari-hari. Kadang juga gini ya, Andra ya, kita pas kamaga cawa Lampung, cawa api nih, cawa planet, kamu ini ngomong planet ya gitu. Akhirnya kita yang ngomong Lampung jadi gak pede gitu ya, Pak ya. Gitu
2: salah
1: ya
2: satu, salah satu harus memang harus berani. Harus apa namanya, kita berani. Itu karena itulah salah satu local wisdom kita. Kita gak bisa, kita main ke Bandung kalau kita tidak bisa berlogat Sunda ya dimahalin. Itu ya. Tapi kita juga ketika orang datang dengan membawa apa namanya kesederhanaan, dengan membawa dia mau bergabung, ya ini itu salah satu keuntungan seperti itu.
1: Dan kita juga sebagai kita Hamnaja Kemal Lampung, jangan sampai orang yang bukan orang Lampung pas dia belajar ngomong Lampung, udahlah bahasa kamu jelek gitu ya, Pak. Jadi mereka nggak pede nih mau belajar akhirnya gitu ya. Baik, kita
3: silakan. Kebetulan kemarin kepala bagian baru di pariwisata Provinsi Lampung itu mengucapkan untuk Muli Makanai Provinsi Lampung tahun 2026 ini wajib untuk
1: berbahasa Lampung.
3: Bisa bahasa
1: Lampung. Gitu ya. Betul. Walau sedikit-sedikit cuti-cuti, yang penting kan kita bisa. Coba kita tes Tasya dulu. Tasya jawab dengan menggunakan bahasa Lampung sebisanya. Karena Pak Kadis tadi bilang udah pasih nih bahasa Lampung ya, gitu ya. Oke, Tasya, aktivitas sekarang ini apa?
4: Untuk aktivitas
1: Ganta Sinji.
4: Ganta Sinji, Sikin 2 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prinsewu Lampung.
1: Oke, ngaku jurusan apa?
4: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
1: Hukum Ekonomi Syariah, luar biasa ya. Nah, memang lho Pak bahasa Lampung nih, Pak. Baik, Pak Kadis, untuk Dinas Pariwisata sendiri terbuka nggak sih, Pak, untuk generasi muda yang ada di Tanggamus mungkin menyampaikan saran, masukan dan ide gitu untuk kemajuan Tanggamus sendiri, Pak?
2: Ya, kami sangat membuka diri, open minded. Kalau kami nggak membuka, kami merasa Bang Medi, kami juga ngerasa kami ini bukan lulusan pariwisata semua loh.
1: Iya, betul.
2: Kami di kantor itu bukan pakar budaya semua. Tapi ketika panggil kami beregois, ya ini mandek di situ.
1: Betul.
2: Jadi kami butuh saluran, kami butuhkan kawan-kawan, stakeholder yang ingin bantu kami, ayo kita sama-sama gitu kan. kita bangun daerah ini, budayanya, wisatanya, karifan lokal, ayo sama-sama dengan segala apa namanya kemampuan kita. Sebesarnya Gunung Tanggamus itu tinggi menjulang, kalau kita berkecan tangan semua, insya Allah itu akan tercapai. Yeah. Itu karena jujur aja, kami pun mungkin kalau kita lihat dari apa namanya analisa jabatan dari kantor kami, mungkin berapa persen yang lulusan dari pariwisata atau budaya. Artinya kawan-kawan yang di luar yang mereka konsen, mereka punya pemikiran, mereka mempunyai pemahaman, experience, bahasa, ayo sama-sama kita buka. Kita ketemu kita ya dalam bentuk kita buat FGD, kita dalam bentuk apa, kita diskusi kecil. Oke, saya membuka diri. Kami pun dengan empat bidang itu, saya setiap kami membuka diri. Siap kapanpun kawan-kawan yang mau ingin brainstorming dengan kami tentang wisata budaya, ayo kita berikan. Sembari kalau kami kita ngopi bareng bisa wisata dan budaya.
1: Mantap,
2: itu.
1: Ngopi bareng ya. Kopi Tanggamus ada ya, Pak?
2: Ya. Ulu Belu.
1: Ulu Belu ya.
2: Itu punya pasar itu punya tuh.
1: Kopi Ulu Belu.
4: Kopi Robusta.
2: Luar biasa.
1: Langsung dari hasil buminya ya, Pak, di sana ya.
2: Kita memang tidak, kita kadang-kadang tidak ada di pikiran kita ketika minum kopi itu keluar itu. Betul, saya jujur. Saya berpikir gini, ketika di kantor itu saya bilang saya enggak mau kita rapat-rapat di dalam ruangan kita. Kalau bisa saya ambil tempat yang terbuka, kita ngopi, kita mau rokok sana, keluar ide-ide liar kita, insya Allah itu kan menjadi suatu program kegiatan ke depan.
1: Jadi kalau rapatnya terlalu formal itu kadang nggak keluar ya, Pak?
2: Sama aku, nggak akan keluar itu ide-ide itu, kan? Bener-bener. Itu ininya, itu kan?
1: Laris nanti kopi Ulu Belu sama Pak. Baik, sebenarnya untuk finalnya Muli Makanai Provinsi kapan?
4: Kalau untuk grand finalnya itu ada di tanggal 21 malam, Kak. Ada di Hotel Radisson.
1: Oke, jadi kalau dari Tanggamus berapa, Pak, nanti akan tampil?
2: Kita kirim 5. Memang sudah kita bicara kewajiban 1 2 3 itu kita harus berhak dan wajib untuk ikut. Tetapi memang salah satu kawan kita siapa namanya?
3: Ricky.
2: Ya kita tidak egois juga karena kebetulan dia mendapat pekerjaan yang sangat luar biasa di luar menjadi kapal, ya kita enggak boleh egois. Yeah. Itu maksudnya lebih itu, oke. Okay? Jadi ya, kita kirim sekarang 5 dan saya yakin anak-anak saya ini bisa berbuat banyak di
1: Mantap.
2: Karena saya tahu saya dengan bimbingan apa namanya kabid kelembagaan saya Bu Winda Firiani memang dan juga dibuat kawan-kawan lain, saya yakin mereka punya ini.
1: Minamuaki Winda itu penyanyi Lampung loh, Minamuaki. Iya. Kan? Lagu-lagunya kan kayak potohku di Perempat FM ya, cuma Bang Tamsan Jaya ya kan, luar biasa. Baik Tasya, untuk menghadapi final nanti, persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Tasya sendiri?
4: Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau untuk persiapan dari saya, tentunya itu kita sudah ada pembekalan dari kabupaten dan juga dibimbing langsung dari official provinsi, itu kita sudah dibekali materi, terus tentang kepribadian, kepariwisataan, dan juga pembekalan yang sangat banyak tentunya yang harus kita persiapkan karena memang pesertanya lumayan banyak, 45 peserta. Jadi kita harus bisa menunjukkan perbedaan dari diri kita sendiri, kita harus bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi kita harus mempunyai ciri khas tersendiri tentunya.
1: Mantap sekali. Oke, Chandra, apa Chandra persiapannya untuk menghadapi grand final nanti?
3: Kalau dari Chandra persiapannya yang dikatakan Kak Tasya tadi, kami sudah dibekali dengan official di provinsi. Dari yang pertama pariwisata, budaya, terus yang budaya di Lampung inilah.
1: Jadi nanti akan menampilkan skill masing-masing atau gimana sih di final nanti?
4: Okay,
1: udah ada gambaran belum?
4: Kalau untuk di grand final itu nanti kita ada opening number, tetap ada opening number, kemudian kita ada speech dan juga Q&A-nya gitu Kak. Kalau untuk talent atau penampilan bakat itu kita sudah melangsungkannya di hari ini tadi.
2: Tasya tadi bagus, dia ngambil apa
1: cerita
2: Raden Intan
4: monolog,
2: ya.
4: Monolog Darah di Bumi Lampung, sejarah Raden Intan.
2: Chandra tadi
3: karate.
2: Tadi si Pandu tadi itu dia peting tunggal. Itu artinya tadi sudah betul-betul mereka memang ya
1: udah maksimal ya Pak penampilannya.
2: Itu bakat mereka yang mereka miliki, ya mereka tampilkan.
1: Udah tampilkan
2: tidak,
1: tadi ya.
2: Tidak dibuat-buat ya. Itu memang itu memang bakat. Bakatnya dari dalam nih kan.
1: Betul.
2: Ya,
1: itu kita. Dan itu kan nanti akumulasi nilainya untuk grand final. Kita coba dulu Pak. Tadi kan monolog nih sedikit. Harus
2: kita tes.
1: Harus kita tes dulu.
2: Harus ada bukti ya.
1: Kalau karate enggak bisa ya karena kita audio. Ya, silakan.
4: Oke, kalau untuk tadi sebenarnya ada backsoundnya ya Kak ya. Ini kita saya sampaikan sedikit.
1: Backsoundnya apa sih sebenarnya?
4: Backsoundnya ini kan ceritanya itu tentang seorang yang sudah tua, itu ada di pinggir lautan. Dia tuh menceritakan tentang sejarah Raden Intan II, perjuangan di mana perjuangan Raden Intan ini dia tuh bukan meninggal karena musuh, tapi karena perbuatan yang keji, yaitu musuh dalam selimut.
2: Pengkhianatan, wow, pengkhianatan.
1: Ya, itu memang susah ya. Minak muakikam terdengis kotasya monolog tentang Raden Intan ya.
4: Iya.
1: Betul, silakan.
4: Kuti rumpok ngedengi sina lain sekedar suara humbak di Teluk Lampung, melainkan bindah dipekik ke Bandian anjak tahun 1850-an. Saat Tanoh Sigoh Sinji dipaksa tunduk oleh moncong meriam Belanda.
1: Keren banget loh. Kalau saya jurinya oke sih, Pak. Kalau jurinya aku yes langsung.
2: Dan dia tidak egois, kita bisa tentang kamu.
1: Betul.
2: Dia Lampung Raden Intan
1: memang itu sudah nasional. Dan orang harus tahu Lampung Raden Intan.
2: Kalau kami punya Bajen Bangunan, tapi kita oke lah, kita bicara Lampung ya, kita munculkan Raden Intan.
1: Mantap, luar biasa ya. Baik, Pak, yang terakhir, Pak, apa pesan Bapak kepada perwakilan Tanggamus dalam Muli Makanai Kabupaten Tanggamus ke tingkat Provinsi Lampung? Silakan.
2: Selalu saya katakan kepada adik-adik semua, nanda semua, bahwasanya kami Pemkab Tanggamus dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak mentarget-targetkan harus juara. Berbuatlah maksimal. Dipikirkan, disadari bahwa ini membawa nama daerah kabupaten. Di pundak kalian Tanggamus dipertaruhkan di situ. Artinya tidak, jangan menjadi suatu, ketika ditarget ini tidak menjadi satu beban, tapi berulah maksimal. Insya Allah, karena ada juga ke depan ketika itu buat tampil itu ada selera juri di situ ada.
1: Iya, betul.
2: Ya, artinya ulah, silakanlah berbuat terbaik aja. Apa namanya, kalau grogi memang wajar, itu manusiawi. Tapi kalau tekan grogi seminimal mungkin, berbuatlah terbaik, berbuatlah berkarya ketika dengan kawan-kawan, bersosial dengan baik, behavior dengan baik, bertukar cerita dengan baik. Nanti ada penilaian, ada nanti mungkin ketika kita tidak bisa mendapat juara 1, 2, 3, ada atribut kita bahwa putri apa namanya, putri yang berbakat, putri apa, putri apa, ada mungkin yang intelijensia, ada putri apa namanya, inovatif. Nah, itu yang kita inikan. Artinya tetaplah berbuat yang terbaik, apa namanya, bahwasanya kita melangkah ini, kita berbuat ini membawa nama Kabupaten Tanggamus itu. Dan juga sekaligus juga kita mohon doa restu kepada kawan-kawan semua yang di Provinsi Lampung dan Tanggamus. Kita doakan semoga niatan baik ada di kita ini menjadi suatu hal yang maksimal ke depannya.
1: Dan maksimalkan kesempatan, karena ini tidak semua orang bisa ada di titik ini.
2: Betul, kan?
1: Kayak Chandra yang mungkin pengalamannya masih belum seperti Tasya. Ini jarang ya, Pak, ada yang seperti ini kan. Kesempatan emas gitu yang harus dimanfaatkan oleh si Chandra juga gitu ya.
2: Halo, mengalir dengan ngelaya. Kira ketika hadu di jalan ini serius. Berapa lagi? Hadu cambus di api ini kan, hadu yang harus
1: sekalian lah.
2: Basok gitu, sekalian ada.
1: Sekalian,
2: kita maksimal, tampil maksimal itu intinya.
1: Baik. Pak Kadis, terima kasih. Chandra, ya, Tasya, terima kasih sudah hadir di Perempat FM. Kami cuma bisa mendoakan mudah-mudahan berhasil, sukses gitu ya.
2: Amin.
1: Membawa nama baik Tanggamus ke tingkat Provinsi Lampung dalam Muli Makanai. Minamuak, ini kebersamaan kita telah berakhir dalam acara dialog khusus hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya Mediran mengucapkan selamat sore menjelang malam, dan saya akan terus menemani Minamuak hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seuni jadi cerminan masyarakat Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang

0: Nis, kira bang. Gara-gara apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
1: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara tanah longsor ini dek.
0: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong. Indonesia dikenal

Agam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saya punya

0: kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit gak sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si empai don yang minta kau nikulasi.
2: Nyak kilo kok kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniku.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Tidak biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang niku ngusum derum. Niku mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Ya paling juga kita api kau makai galon halau 40 galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai. Yang kalian nak niku kau, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu wai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh, iya nya semula mak galili mak halu mak kong dah duit ni met. Kemak ki duit ke injang
1: aku dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ke kalau di kubak kecahak ni uai ku. Aku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

tuntas saya Medi Rawan ngecek mina muahi dalam helau ni debi kani anja pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, janji Wak Leonardo Hendarmin Pasha yang ngecek mina muahi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sika mau ucap selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya dan diwujud

0: desa dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kerahasiaannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPIH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Iya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Setelah tahun 2000, setelah di tahun 2000,
1: ini berbagai ya, Ayan. Satunya.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu
1: gitu. Ya, Rian. Rian.
5: Jadi sekarang ini ya kita putih dan belum memenuhi bayar kita.
1: Iya, Rian.
6: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu

0: soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri Pro

0: distribuzione.
1: Dirubah mungkin ya di, disesuaikan lagi.
0: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
1: Betul.
0: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
1: Wow. Asik. Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
2: Iya, dua arah ya.
0: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
2: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri.
2: Ya? Iya, bener. Tapi kamu berapa bersaudara?
0: Aku 3.
2: Oh iya? Kamu anak ke?
0: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
2: Kayak lo.
1: Iya bener.
2: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
0: Kalau sama kakak nggak ngalah.
2: Oh, nggak ngalah justru
0: gak
2: ya? Ngalah. Oh, beda.
0: Kalau sama adik ngalah nih.
2: Oh iya. Yeah. Kalau kakak enggak.
0: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
2: Oh iya.
1: Kenapa?
2: GP jauh kah?
0: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
2: Kenapa tuh emang?
0: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
2: Gagal bontot ya.
0: Gagal bontot.
2: Iya.
0: Cuma makin kesini ternyata enak juga.
2: Iya.
0: Banyak saudara gitu.
2: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
0: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
2: Oh, wah itu seru banget sih.
0: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya.
2: Akur.
0: Akur banget.
2: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
2: Cowok semua soalnya.
0: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
2: Tapi lo penasaran nggak sih, lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya, single terbarunya Alisa Dira.
2: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua sini? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon nggak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya nggak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu gitu.
0: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow.
2: Kayak
0: nice,
2: gitu.
0: Nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Gitu.
2: Enggak. Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
1: Awal

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena yeah. gue gini, karena gue kayak ground gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke.
3: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
3: Kemana-mana tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Aliza Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga, iya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya. Sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor gak bisa?
2: Gak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Bener.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Dari
1: lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya? Atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya? Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Aliza Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesannya buat temen-temennya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Kita tunggu single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Oh, Rati. Hai.
2: Keren Ica.
1: Katanya keren Ica.
0: Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Iya. Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang
2: mau? Muyaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Din?
2: Ada.
1: Oke.
2: Yang lainnya juga. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Ya,
2: jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Program dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Let's begin in 22. What you got?

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Berdua hari ini barengan sama Iqbal ya, sampai jam 10 malam nanti. Dan pastinya di Musician of This Week, Iqbal bakal ngasih beberapa informasi menarik buat teman Pro 2 yang pastinya terupdate dan approve. Yang pertama ada Nona yang jadi girl group pertama Indonesia yang tampil di The First Take. Wow, keren juga nih Nona. Selanjutnya, ada Iqbal bakal ngasih kisi-kisi rilisan musisi-musisi favorit kalian di minggu ini. Dan yang terakhir nih, ada Ramadannya band-band Indo pastinya. Ada festival Synchronized Face yang

akhirnya ngumumin Phase 1 line up-nya di bulan 10 nanti pastinya. Dan pastinya semua itu bakal Iqbal bawain cuma di Musician of This Week. This is 92.5 FM. Selamat malam teman perdua. Jam 8 nih. Biasanya waktunya manusia-manusia yang online tapi males balas chat. Kenapa kali kayak gitu? Yaudah kalau gitu yang lagi di motor pelan-pelan, yang lagi rebahan juga geser dikit. Gue mau numpang siaran soalnya. Nah, jadi gimana hari ini? Setelah berkegiatan capek, tenang aja. Besok juga masih lebih capek kok. Yaudah teman perdua, malam ini santai aja. Gue nggak bakal ngasih sesuatu yang berat-berat. Gue pengen yang chill-chill aja. Jadi gak usah mikirin yang berat-berat dulu. Biar gue kasih info-info dan lagu-lagu yang approve. Jadi keep on tuning.

0: Neng, kuliah di mana, Neng?
1: Hah?
0: Oh, kampus ijo itu ya? Emang jurusan apa, Neng?
1: Hah? Apaan sih, Bang?
0: Di sana lu punya pacar belum?
1: Ih, nggak kedengeran, Bang. Ngomong apa?
0: Oh, masih jomblo. Sama saya aja, Neng.
1: Ih, orang ini ngomong apa sih? Nggak jelas.
2: Capek dengerin obrolan nggak jelas. Makanya, dengerin Prodo aja.
0: Makan favoritnya apa?
1: Hah? Makan? Kok tiba-tiba kemakan sih?
0: Ya udah, abang beliin aja, Neng, ya.
3: 5 FM, Prodo RRI, Bangka Lampung, teman terbaik kamu.

Barengan sama Iqbal Farezi, teman Pro2. Dan sekarang waktunya buat ngasih informasi ke teman Pro2. Ini adalah salah satu informasi yang paling membanggakan nih, teman Pro2. Ada Nona yang jadi girl group Indonesia pertama yang di The First Take. Akhirnya nih, setelah setahun debut manisnya nih, Nona resmi jadi girl group Indonesia pertama yang tampil di kanal YouTube ternama asal Jepang, yaitu The First Take. Wow. Dikenal dengan konsep one take yang menantang nih, Nona itu membawakan single debut mereka, Shout, yang udah tembus 19 juta stream kalau nggak salah ya di platform digital musik. Nah, penampilan ini menuai banjir pujian di kolom komentar teman Pro2. Bahkan banyak penonton yang menagih lagu-lagu lainnya gitu. Buat yang udah nonton versi lengkapnya nih, gimana? Apa pendapat kalian soal aksi Nona di First Take? Kasih tau Iqbal di 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

putus cinta memang selalu buat galau. Hari-hari jadi murung, bahkan sampai dada rasanya sesak. Rasa sakit yang sering disebut sebagai patah hati ini bermula ketika otak tidak lagi mengatasi perasaan tersebut sendirian. Oleh karena itu, otak kemudian mengirimkan sinyal kepada sel-sel dalam tubuh dan memberitahukan bahwa yang sedang dialaminya adalah rasa sakit, sehingga membuat seolah-olah bagian dada terasa sakit seperti tertekan. Ditambah lagi, dalam otak juga terdapat hormon kortisol yang mana biasanya muncul ketika dalam keadaan stres, tertekan, ataupun terancam. Hormon ini juga berfungsi untuk memberikan reaksi perlawanan. Jadi, ketika seseorang mengalami patah hati, maka hormon ini akan bereaksi ke tubuh dengan ciri dada terasa sakit seperti ditekan hingga dapat mengganggu sirkulasi darah.

Dari Niki dengan Luz, teman berdua. Ya, lagunya emang cukup sedih sih. Apalagi kalau emang lo lagi di posisi yang harus milih antara lanjut atau udahan. Waduh. Tapi hari ini gue lagi tertarik banget nih buat ngebahas satu musisi Indonesia yang menurut gue unik banget. Karena dia bawa warna musik yang menurut gue sih jarang disentuh ya. Disentuh dengan serius mungkin di Indonesia. Yaitu musik Latin nih, teman berdua. Dan nama yang lagi cukup menarik perhatian di jalur ini adalah Joe Sugono. Kalau biasa kita dengar musik Indonesia itu identiknya pop, lagu-lagu galau, indie folk, atau alternatif rock modern gitu. Nah, Joe Sugono ini datang dengan nuansa yang beda, teman berdua. Musik dia banyak banget dipengaruhi sama samba, musik-musik Latin, bossa nova, dan jay-z gitu. Nah, vibes-nya itu emang kayak kalau menurut gue nih, kalau lu sore-sore, hujan, terus di teras rumah sama kopi, ini pas. Apa enggak kalau lu lagi jalan-jalan malam, liburan di pantai, nah lu boleh banget denger lagu Joe Sugono. Yang bikin menarik lagi, Joe ini gak sekedar bikin lagu, teman berdua. Mungkin dia ini dikasih beat-beat Latin biar kedengaran beda nih. Tapi emang dibangun dengan serius, dari perkusinya, brass section-nya, bass groove-nya, sampai ke harmoni-harmoninya tuh kerasa detail banget menurut gue. Jadi pas didengerin tuh, ya apa ya, hangat, santai, tapi tetap kelas gitu. Dan menurut gue nih menarik banget ya, karena belakangan anak muda ini juga mulai berubah selera musiknya. Banyak yang sekarang tuh justru suka lagu-lagu yang gak terlalu rame, gak teriak-teriak, gak keras-keras, tapi punya suasana musik yang bisa nemenin lo hidup gitu. Nah, Joe Sugono ini adalah salah satu contoh musisi yang berhasil bikin musik itu jadi atmosfer. Kayak lo tuh gak cuma denger lagu, tapi kayak masuk ke dunianya juga gitu. Nah, makanya pas banget karena Joe Sugono baru aja ngerilis satu lagu, satu single sih. Satu single di tahun ini, judulnya Kasih-Kasih Aja. Langsung gue puterin buat kalian semua.

Kasih dari Joe Sugono. Lagunya emang slow bossa nova gitu. Cuman salah satu lagu ini nih menurut gue nih di projectnya Prof Joe ini, dia tuh emang kayak ngebangun karakter dan identitas musiknya sendiri. Dan dia tuh emang menurut gue keren sih. Di saat banyak orang yang ngikutin tren nih, pengen kelihatan edgy dengan musik-musik popnya, atau pengen jadi rockstar dengan band-band alternatif rock. Nah, dia malah punya jalurnya sendiri nih. Musik-musik bossa nova, musik-musik jazz emang di Indonesia itu kurang dilirik ya menurut gue. Udah walaupun kita punya wadahnya, tapi emang minat masyarakatnya aja yang udah mulai kurang. Nah, mungkin karena itu juga nih musik-musik kayak gini tuh banyak dicari, karena orang sekarang itu udah mulai capek nih sama semua lagu yang kayaknya tuh mirip, terus sama-sama semua topik pembahasannya gitu. Dan akhirnya pas nemu warna baru kayak Joe Sugono ini, rasanya tuh fresh banget teman Pro 2. Dan gue penasaran sih, kalau kalian sendiri tipe yang lebih suka musik yang bikin semangat atau musik yang justru bikin suasana jadi tenang teman Pro 2? Atau mungkin ada lagu tertentu yang vibesnya langsung bikin kalian serasa lagi liburan nih? Boleh cerita dan request lagu di malam ini juga ya, di Musician of This Week di 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Πάμερο!
1: Sentimeter, novel karya Doni Diriantoro. Novel ini menceritakan kisah persahabatan 5 anak muda yang telah bersahabat selama 7 tahun dan sering menghabiskan waktu bersama di tempat favorit mereka. Kelima sahabat ini akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak gunung Mahameru.
2: Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini.
3: Di sini ya, Plek.
4: Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya.
5: Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya.
6: Leher yang akan lebih sering melihat ke atas.
7: Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja.
8: Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya.
9: Serta mulut yang akan selalu berdoa.
1: Namun, karena perjalanan itu, berbagai konflik dan tantangan menguji persahabatan serta tekad mereka. Penuh kehangatan dan setia kawan, gua akan jadi sahabat lo yang selalu dengerin keluh kesah. Dengerin gua DJ Luna di Sore Ceria.
10: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kalian pernah kepikiran gak? Saat lagi jatuh cinta, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan kalau nanti kita bakal LDR sama pasangan. Seperti pada novel Midnight in December karya Kip. Di saat Kalisa dan Malik menghadapi banyaknya perbedaan di antara mereka, kadang membuat keduanya merasa kesulitan dalam menjalani hubungan. Apalagi kini mereka harus menghadapi long distance relationship, hal yang paling mereka takuti. Di saat Kalisa yang memiliki sikap kekanakan dan mudah terbawa pikiran, Bareska hadir bagai hujan di musim kemarau. Kehadiran Bareska seolah meneduhkan, tetapi juga menjadi tantangan baru pada hubungannya dengan Malik. Lantas, masihkah Malik menjadi rumah yang akan Kalisa selalu tuju? Penasaran kelanjutannya? Gua DJ Icel, siap nemenin kalian cuma di Sore Ceria.
1: RRI Bandar Lampung.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini udah mau masuk ke jam 10 malam, jadi udah waktunya Iqbal buat pamit dari pendengaran kamu. Tapi jangan kemana-mana, nanti bakal ada cerita penutup hari ditemenin sama satu orang yang harinya selalu ditutup dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Ada Nabila, nanti bakal nemenin kamu semua teman perdua. Jadi terakhir dari Iqbal, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Farezi, peace out.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Anything for you from Arash Buana. Barusan aja kamu dengerin ya teman Bro 2 di malam ini di cerita penutup hari. Gimana nih hari Rabu hari ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 kira-kira capeknya di angka berapa? 11 kayaknya. Capek banget. Mungkin kamu ada yang hari ini aktivitasnya tuh lumayan padat, menguras energi, menguras jiwa raga. Enggak apa-apa. Sini ngumpul ya teman Bro 2. Karena di cerita penutup hari ini kamu bebas banget ya, boleh banget ceritain apa sih yang lagi kamu rasain mungkin, atau pengin sharing-sharing. Kayaknya ada yang kayaknya tuh kalau dipendam sendiri tuh bisa jadi bom waktu. Aduh, meledak kan bahaya. Jadi mending boleh banget kamu share ya. Teman-teman Bro 2 di cerita penutup hari malam ini di WhatsApp kita di 081-79-925-925 ya. Nabila bakal tungguin dan juga bacain dan nemenin kamu semua teman Pro 2 ya. Anyway, di pertengahan Mei kayaknya apakah nih ya, ini sebuah question ya teman Pro 2. Kalau April kan kayaknya kayak cepet banget nih. Ini Mei sama juga kah atau kayak lama banget. Jujur dari segi finansial kayaknya ini lama ya. Karena kayak banyak pengeluaran deh bulan Mei ini. Ini gue doang atau lo juga nih teman Pro 2? Di bulan Mei, di pertengahan bulan ya, kadang tuh ngelihat orang-orang tuh kayak udah dapetin hal yang mereka udah rancang gitu ya dari jauh-jauh hari gitu. Kadang suka mikir gak sih, suka iri gak sih, kayak ih dia udah bisa lagi, dia yang dulu sama gue nih satu kelas bareng, satu tempat les bareng, teman main bareng gitu, turns out tiba-tiba dia kayak dia udah achieve apa yang dia punya. Terus lo ngerasa kayak gue kapan ya? Itu dia. Nah buat teman-teman Pro 2, Nabila malam ini bakal ngomongin tentang ya mungkin gak spesifik tentang hal yang achievement apa gitu ya, achievement apa yang lo belum dapetin sedangkan teman lo udah dapetin. Mungkin lebih ke kadang tuh ada hal-hal yang sebenarnya gak apa-apa kalau emang belum waktunya lo dapetin hal itu, karena ada hal-hal lain yang hal-hal kecil yang udah lo dapetin. Dalam artian tuh tetap harus bisa sih menurut gue untuk mensyukuri mungkin ya, mungkin apapun yang

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik? Tsunami, ayo lari, ayo lari! Tsunami, tsunami, lari! Lari, lari, cepetan tsunami! Lari!
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Ayo teman-teman dua, masih bareng Nabila ya di cerita penutup hari. Aduh kok agak horror nih vibesnya. Tadi lagu judulnya itu God's Plan. Ngerasa gak sih? Setiap apapun yang udah kejadian tuh mungkin emang kadang ngerasa kayak ih kok gini ya. Tapi one day tuh lo ngerasa kayaknya emang ini God's plan deh. Emang harus gue lewatin deh. Emang gue harus menghadapi ini semua. Iya buat teman berdua. Malam ini Nabila ngomongin tentang hal-hal kecil yang kadang tuh kita suka lupa. Itu tuh perlu banget untuk kita apresiasi dan mungkin gak apresiasi sih, mungkin lebih ke perlu kita realize kalau itu tuh salah satu apa ya, privilege buat kita bisa punya itu semua. Hal-hal kecil, sesimpel ini mungkin kalau privilege agak too much, tapi maksud gue adalah lo patut apa ya, menurut gue teman brother, lo patut bersyukur kalau lo punya ataupun ngalamin hal-hal kecil kayak misal lo dalam perjalanan lo ke kantor lo ngelewatin 3 lampu merah dan 3-3-nya itu waktu kendaraan lo lewat itu semuanya hijau, kayak kok bisa gitu. Terus misal lo lagi ke kafe terus itu ternyata kafenya tuh atau mungkin tempat makan yang lagi viral gitu ya, dan itu ngantri parah lama banget, tapi pas lo kesana tuh kayak cuman antriannya kayak cuman 15 menit, nggak selama orang-orang sampai 3 jam atau waiting list seharian gitu kan. Itu nggak semua orang loh bisa dapetin hal itu. Terus juga kayak lo bisa ngelewatin hari ini lancar sesuai semua dengan apa yang lo mau gitu ya teman berdua. Itu tuh juga hal-hal kecil yang menurut gue patut banget lo untuk apresiasi ya. Karena mungkin selama ini lo ngerasa sibuk gitu ya sama hal-hal besar yang orang punya, sampai lo lupa ternyata ada hal-hal kecil yang itu tuh cuman lo doang yang punya. Tapi hal kecil tuh mungkin kalau orang dengar juga kayak ih coba aja tadi gue lampu merah itu gue di perempatan itu gue dapetnya hijau pasti gue nggak telat. Terus kayak di momen ternyata lu bisa ngelewatin jalan tuh dengan lancar, gak macet, sampai kampus tepat waktu, sampai tempat kerjaan itu aman, masih bisa absen. Boleh banget ya teman berdua kalau kamu juga punya hal-hal apa sih yang kayaknya orang tuh gak realize, tapi setelah kamu pikir-pikir kayaknya, oh iya lagi. Eh iya ya, tadi tuh aku tuh dapetin ini loh, dan turns out gara-gara hal itu, hal-hal yang mungkin kecil banget gitu ya, aku bisa ya hari ini bisa lancar, atau mungkin hari ini bisa nemuin dosen pembimbing kalau kamu lagi skripsian ya teman pro 2. Kamu boleh banget ceritain ke Nabila kira-kira apa sih hal hari ini nih, hal kecil apa yang kamu realize dan kamu ngerasa itu perlu banget kamu apresiasi. Boleh banget kamu cerita di WhatsApp di 081-79925-925 atau juga di Instagram kita di @pro2bdl. Masih Nabila tungguin ya sampai jam 11 malam nanti. Langsung aja kita kira nih seharian apa ya yang kayaknya kecil. Kalaupun gak kecil gak apa-apa, kalau ternyata itu kayak hal yang gong. Boleh banget ceritain juga ke Nabila. Masih Nabila tungguin. Hai, bye.
1: ask a tree to blossom if it isn't spring. Don't leave the house at midnight and expect the birds to sing. If you're looking for a reason, you needn't even try. Sometimes it's time to let a good thing die. You can't conjure up more money if you've only got a dime. No use praying for your younger days if you're running out of time. You can take a horse to water, but you can't teach fish to fly.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kedua RP Bantu Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 11, artinya Nabil harus pamit dari ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Dan semoga apapun yang terjadi di hari ini akan membuahkan atau akan ada impact yang baik ya buat kamu, teman Pro 2. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis di tanggal 14 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RR Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi siar hari ini, hari Kamis di tanggal 14 Mei 2026. Dan insya Allah menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, adapun rangkaian program kita seperti biasa, kami akan segera bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini hingga nanti di pukul 8. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 kami di Waikanan pagi ini menghadirkan hasil produksi RRISP Waikanan. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Itulah rangkaian program kita di Waikanan pagi ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, ber-

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosota dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali kami menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, bersama dengan Ustadz Triswara SHI MPD. Langsung saja kita sapa melalui sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Apa kabarnya Ustadz hari ini?
1: Nama sehat walafiat, semoga semua juga kru sehat semua.
0: Amin robbal alamin. Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas tentang ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita nantinya akan mengangkat telepon dan juga menerima pertanyaan dari para pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Al ayah. Jamaah Radio RRI Pro 190909 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, yang dimana kita semua dengan ciptaannya, dengan kepengurusannya, dengan mengasih penghidupannya kepada kita semua, kita di pagi ini masih berada di dunia untuk diberikan kesempatan menambahkan ibadah dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, bawa tabi'in, dan sampai kepada kita dan meniru, mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya di pagi hari ini membersamai jemaah semuanya, pada pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam kesempatan ini, dalam pembukaan tadi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muntahanah, qad sungguh kanat ada lakum bagi kalian uswatun hasanatun, contoh tauladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladina, dan orang-orang mau yang senantiasa bersamanya, bisa jadi adalah keluarga. Ayat ini menarik, ternyata Allah memberikan kabar kepada kita bahwa dalam ayat ini Allah memberitahukan ada sauladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini berarti kita disuruh

0: lu secara tidak langsung untuk mencari atau mengambil ibroh daripada keluarga daripada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maka oleh sebab itu kita patut gali apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan kita lihat terdapat dalam Al-Quran 69 kali nama Ibrahim disebutkan. Bahkan dalam surat Al-Quran yang 114 itu, Nabi Ibrahim atau Ibrahim disebutkan sebagai salah satu nama Al-Quran atau surat Al-Quran. Dalam surat 114 ayat 114 ini disebutkan dalam surat 14 bahwa itu adalah Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ternyata Allah secara tersurat, tersirat, ini kita harus mencari pelajaran dari setiap apa yang disebutkan nama dalam Al-Quran yang sebanyak 69 kali dari berbagai surat. Yaitu yang disebutkan yaitu nama Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim punya peran besar dari tiga agama ini. Kenapa? Di antaranya tiga agama ini yang disebutkan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu di antaranya Yahudi dan Nasrani adalah keturunan anaknya Nabi, yaitu Nabi Ishak, kemudian Yakub, dan keturunan nabi-nabi setelahnya. Kemudian Islam tiada lain dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari jalur Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan beliau adalah termasuk para nabi yang ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, di antaranya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Ini adalah disebutkan Nabi Ibrahim sebagai termasuk ulul azmi. Bahkan sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Allah jadikan dia sebagai kekasih Allah. Berarti ini adalah bahwa Allah tidak semata-mata menyuruh kita untuk mengambil ibroh, pelajaran, hikmah dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Karena Nabi Ibrahim sendiri punya jabatan, punya derajat, punya keagungan yang disemayamkan dalam diri beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibroh yang pertama, hikmah yang pertama adalah yaitu keteguhan tauhid atau keimanan. Keteguhan tauhid atau keimanan. Yang di mana dalam perjalanan beliau untuk mencari Rabb-nya, mencari Tuhannya, yang dimana dengan kecerdasan akalnya beliau mengatakan ketika mendapatkan malam ada bintang-bintang, oh ternyata itu adalah Tuhan saya. Ternyata dia setelah siang bintang itu tidak ada, kata dia, Tuhan saya tidak mungkin meninggalkan saya. Ini kecerdasan akalnya untuk menanamkan atau menggali tauhid keimanan dalam dirinya, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika malam itu lagi datang, malam selanjutnya yaitu ada bulan yang lebih besar. Oh ini Tuhan saya, agak besar dari yang kemarin dan agak terang. Kemudian ketika tiba siang hari, ia mengatakan, oh ternyata Tuhan saya itu, saya tidak suka Tuhanku meninggalkanku. Kemudian datanglah, muncullah matahari pada siang hari. Nah inilah yang lebih besar, lebih terang lagi. Ini adalah Tuhan saya. Kemudian ternyata setelah datangnya malam hari, oh ternyata Tuhan saya ini tidak mau saya punya Tuhan yang meninggalkan saya. Maka dia simpulkan dari pencarian Tuhannya, dia simpulkan bahwa Tuhanku, Tuhan saya adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan alam semesta ini. Ini ada dalam kesimpulan. Dan lebih meyakinkan lagi, dia meminta kepada Allah untuk meyakinkan keyakinannya. Kata Allah, coba burung potongkan dengan apa namanya, dipotong 4 bagian, simpan di barat, simpan di timur, simpan di utara, simpan di selatan. Kemudian ketika itu Allah gabungkan lagi, hidupkan burung itu. Dia lebih yakin lagi bahwa Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan, yang menciptakan alam semesta. Nah, ini adalah di antara apa perjalanan pencarian Tuhan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dan di situ punya keyakinan atau punya apa keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, keteguhan yang kuat tentang ketauhidan dan keimanan. Beliau katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, innani, sesungguhnya aku baraun, aku berlepas diri, mimma, dari apa, ta'buduna, yang kalian sembah, illa, kecuali alladzi, Allah, fatarani, yang menciptakanku. Ini adalah di mana Nabi Ibrahim alaihi salam hidup dalam di tengah-tengah kehidupan yang menyembah kepada berhala, bahkan bukan orang lain, ayahnya sendiri Azan, dia seorang yang pandai membuat patung yang disembah pada masa itu yang ada di Babilonia. Maka ternyata masyarakat pada saat itu menyembah berhala, ternyata Nabi Ibrahim dengan kesendiriannya, keteguhan hatinya, berjuang sendiri. Maka dia katakan, innani baro'atu mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan pada puncaknya, dan pada akhirnya, apa yang diperjuangkan itu, bahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada masyarakatnya, yaitu in qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum ala adawah. Kemudian mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadah disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu ternyata dalam puncaknya perjuangan yang mempertahankan keimanan dan mengajak berdakwah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata pada akhirnya Namrud, seorang penguasa pada saat itu, menyatakan bakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Disitulah Nabi Ibrahim diuji keimanannya. Segala ujian keimanan apa? Segala keimanan yang ditanamkan, diteguhkan dalam hatinya, pasti akan ada ujian-ujian yang sangat besar yang akan dihadapinya. Tapi Nabi Ibrahim teguh dalam keimanan, dalam ketauhidannya, sehingga puncaknya adalah ujian daripada keimanan, diantaranya adalah dibakar. Tapi pada saat itu tidak ada yang bisa menolong siapapun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah Allah sebagai penolong. Di saat sesuatu yang menimpa kita ada dalam ternyata yang sangat dahsyat goncangannya, kemudian tidak ada satupun yang menolong, itu Allah tunjukkan bahwa hati kita harus teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun diselamatkan. Ya nakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan Nabi Ibrahim kebal, tapi sifat apinya oleh Allah didinginkan. Ketika Allah sudah berkehendak, segala sesuatu yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin. Itulah buah daripada keteguhan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yaitu ketawakalan seorang istri yang namanya Siti Hajar. Beliau siapa, Mbak? Siapa jemaah? Siapa para pendengar yang kuat ketika masih ada dalam keadaan nifas, oleh Allah disuruh dari Baitul Maqdis ke Mekah pada saat itu, Baka, yang di mana di tempat itu ternyata beliau masih nipas beserta bayinya Siti Hajar itu kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana? Di lembah yang di mana belum ada satupun kehidupan manusia. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, di saat itu ternyata hutan yang sangat mengerikan. Bisa jadi ada, di antaranya adalah binatang-binatang buas pada saat itu. Bahkan dibekali oleh Nabi Ibrahim AS hanya apa? Air minum sebotol, kemudian kurma sekantung. Ini menunjukkan bahwa ternyata ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan siapa? Siti Hajar di padang pasir yang sangat tandus, kemudian atau disebutkan hutang di padang pasir ya. Padang pasir. Mungkin bisa jadi ada binatang-binatang buas, padahal tidak ada kehidupan manusia. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail, Siti Hajar mengatakan, "Ya Zauji, wahai suamiku, hendak pergi kemana engkau?" Dengan berat hati Nabi Ibrahim terus melangkah pelan-pelan. Kemudian ditanya lagi, "Hendak pergi kemana engkau?" Kemudian melangkah lagi yang ketiga, "Wahai Zauji, wahai suamiku, wahai kanda, jika ini adalah perintah Allah, maka silakan engkau meninggalkan kami insya Allah. Saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Saya yakin bahwa Allah akan senantiasa menolong kami." Nah, ini mengatakan bahwa puncak ketawakalan seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata ditinggalkan suami, walaupun ditinggalkan di tempat yang sangat tandus, bahkan maaf sekali pada saat itu tidak ada kehidupan manusia di situ. Ternyata dia dengan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah i'timadun nafsi. Ketawakalan itu adalah menggantungkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. Ya, dengan jawaban yang pelan dan sangat memang berat, bahkan simpel, apabila ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kami, kata Siti Hajar, silakan pergi. Kata Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. Ya. Karena di mana suami yang tega meninggalkan istrinya yang begitu soleha dan anaknya yang masih bayi, yang masih menyusu. Nah, ini bagaimana perasaan secara psikologis seorang suami meninggalkan istrinya. Begitupun seorang istri ditinggalkan suami di dalam gurun pasir. Yang ada mungkin kita pada saat ini husnuzon sama suami. Bukan. Apakah suami kita tidak gila ditinggalkan di hutan belantara contohnya sendirian dengan bayi bahkan baru melahirkan, baru masih nipas, masya Allah. Tapi bagaimana Siti Hajar tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan. Inilah i'timadun nafsi, menggantungkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah dikatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Masyaallah. Ini diabadikan dalam surat Ibrahim ayat ke-7 bahwa beliau katakan, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zarin." Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahku. Masya Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, ibroh yang ketiga, yaitu tentang anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ini Nabi Ismail adalah hasil daripada ayuhan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dari semenjak pertama pernikahan Nabi Ibrahim selalu berdoa ingin mempunyai anak yang soleh, yang soleh, yang soleh. Kemudian ketika usia 86 tahun, yang dimana secara logika manusia bahwa tidak mungkin mempunyai anak. Dalam beberapa riwayat bahwa beliau usianya 86 tahun, ternyata Allah memberitahukan melalui malaikat bahwa akan memberi kabar gembira bahwa engkau akan mempunyai anak. Anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Anak yang didamba-dambakan, anak yang diingin-inginkan. Kemudian tadi ditinggalkan. Setelah itu Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis. Di situ ada Siti Sarah. Kembali lagi ke apa namanya ke Mekah. Di situ ada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian hidup dalam berbarengan. Kemudian hidup dengan Nabi Ismail alaihi salam. Cuma 3 orang pada saat itu kehidupan di situ. Dan ternyata dalam kebersamaannya, kemudian sampailah usia falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu sekitar 12 tahun, remaja, qala ya bunayya, ternyata Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sama secara psikologis berat hati mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil mana, sesungguhnya aku memimpi dalam hidup dalam tidurku, anni adbahuka fangdur madataro, saya menyembeli engkau, bagaimana pendapat engkau? Ini pada tanggal 9 Arafah. Nabi Ibrahim menyatakan ini mimpinya dari tanggal 8, maka disebut tarwiyah. Kemudian pada tanggal 9 Arafah, yaitu tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 102 tadi, aku bermimpi, aku menyembelih engkau, fangdur madataro, bagaimana pendapat? Kemudian apa yang dikatakan Nabi Ismail alaihi salam? Coba kalau anak yang durhaka, kalau ada anak yang tidak dididik oleh ibu yang tadi, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan ketawakalan, dengan bapak yang teguh keimanannya, bagaimana? Tapi ini dia buah daripada 2 orang tua yang soleh, soleh. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 102 juga dikatakan, qala Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Engkau pasti mendapati itu insya'Allah termasuk orang yang sabar. Ibroh yang ketiga dari anak Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, yaitu kesabarannya. Ternyata ini tingkat kesabaran. Ketika seseorang diperintahkan oleh Allah, sabar dalam menjalaninya. Bahkan dikatakan dalam beberapa tafsir bahwa, ya abati, wahai bapakku, dalam Sahih At-Tantawi dan tafsir Wasit mengatakan, jika engkau berat untuk menyembelihku, tolong tutupkan matamu dan tolong tanganku diikat takut meronta-ronta dengan kencangnya, kemudian singkirkan bajumu takut darahnya menciprat kepada pakaianmu atau kepada bajumu, nanti ibuku melihat darah itu selalu terngiang. Masya Allah, inilah kesabaran seorang anak, keteguhan keimanan tauhid seorang ayah, ketawakalan seorang ibu, dan kesabaran seorang anak. Inilah mungkin Mbak yang dapat saya haturkan dalam mukadimah ini, dalam apa pengantar ini, dalam kajian di RRI ini yang pagi hari. Semoga kita mendapatkan ibrah. Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk pemaparan dan juga penjelasannya ya, bagaimana ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini. Silakan telepon 2697220 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207-909. Kita angkat telepon pertama Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Apin di Candipuro juga gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya?
2: Pada sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, silakan Apin pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya, sama keluarga besar dan sukses dalam syiar Islam, Pak Ustaz, Mbak Ara ya. Ini hijrah dari keluarga Ibrahim. Terkadang gini, Pak Ustaz, kita mendidik anak itu tidak kurang-kurang. Bahkan daripada didik anak yang udah gede dengan yang masih bayi enak, Pak Ustaz. Ini mohon maaf nih, saya memang belum punya anak, Pak Ustaz. Cuma saya ibaratnya mendidik ponakan itu, alhamdulillah, Pak Ustaz. Semenjak orang tuanya nikah lagi dan almarhum kakak saya udah nggak ada. Jadi tiga ponakan saya ini, yang cewek-cewek ini, yang sekarang lagi MTS. Alhamdulillah, ngajinya nurut. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz. Bagaimana caranya selain kita mendidik ponakan sama aja anak kita sendiri, belum mendidik apa ngasih tahu orang lain, Pak Ustadz? Kan ibaratnya gini, Pak Ustadz, disiplin kerja, misal maaf yang ngomong, tapi disiplin untuk diri kita sendiri dan jujur sama diri kita sendiri. Mohon penjelasan itu udah benar belum prinsip saya kayak gitu, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz ya. Mbak Ara, sehat selalu.
1: Sama-sama.
2: Darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan Ustadz. Untuk menjawab pertanyaannya, ya.
0: Jadi bagaimana kita mendidik anak sendiri dengan anak orang lain? Ya mungkin ada perbedaan porsi. Karena yang diamanahkan itu adalah yang disebut Robi Habli itu hibah, ya, hibah. Jadi hibah itu yaitu dari anak. Anak itu sendiri adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi pemberian itu harus sesuai dengan apa yang siapa yang memberinya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang akan pertama kali dipertanyakan adalah tentang anak kita, bukan anak orang lain. Maka ada perbedaan tentunya cara mendidik kepada anak kita dengan cara mendidik kepada yang lain. Betul. Memang kita harus memang sedemikian rupa atau sedetail mungkin bisa jadi adalah untuk membina, mendidik anak kita sendiri. Kepada orang lain mungkin ada sebatas, ada batasan-batasan yang di mana jalur itu tidak boleh. Oh, itu mah anak orang lain kan gitu. Nah, maka kepada anak sendiri, bahkan tadi mungkin alhamdulillah Alvin yaitu belum punya anak, dikaruniai anak, semoga Allah cepat memberikan anak. Yaitu diantaranya adalah beliau mengasuh anak yatim, mendidik anak yatim dari saudaranya, dari kakaknya, kalau nggak salah, itu adalah bagian daripada pahala yang sangat besar. Dan itu juga insya Allah menjadi aset Alvin nanti pada hari kiamat. Allahu'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya tadi untuk Apin di Candipuro. Semoga bisa tercerahkan ya. Kemudian kita ke WA dulu Ustaz. Dari 0823-8224 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Surat apa Pak Ustadz untuk meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustadz dari Bu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar.
0: Masya Allah, Ibu bisa cek dalam surat Ali Imran terakhir. Isbiru wasabiru warabitu. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Muntahanah tadi. Bahkan dalam surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, ini orang beriman disebutkan. Kemudian bertakwalah kepada Allah wa tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Itu dalam surat Al-Hasr. Maka Ibu bisa cek dalam surat Ali Imran yang terakhir, kemudian dalam surat Al-Hasr. Gitu. Insyaallah. Allah insyaallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz ya. Sekarang kita ke WA satu lagi Ustaz. Dari 0821-6453 sekian. Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustaz, apa keutamaan di bulan Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha? Jika di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir, mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
0: Assalamualaikum, Pak Sudarman. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya mengatakan bahwa ma min ayyamin, kalau di bulan Ramadan itu ada malam, kalau di bulan Zulhijjah itu ada siang. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut al-ashr, ya, Asar, beliau mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai, yang paling dicintai oleh Allah ketika siang hari diantaranya adalah amalan-amalan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bahkan para sahabat mengatakan wala jihadu. Jihad juga tidak ya Rasulullah? Tidak. Berarti maksudnya seketika seseorang berbuat kebaikan di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah pahalanya melebihi jihad. Kecuali kata Rasulullah SAW, dia pergi dengan jiwa raganya dan hartanya, kemudian tidak balik lagi. Intinya adalah mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Jadi tidak bisa diungguli dengan amalan-amalan. Bahkan yang paling, amalan yang paling dicintai lagi adalah min iraqatid dami, yaitu berkurban. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 itu adalah amalan soleh, ibadah yang dilakukan di siang hari, di siangnya. Dari tanggal 1 sampai 10 pahalanya melebihi jihad, kecuali mati syahid. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang antaranya kurban. Allahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya tadi ya, untuk para pendengar kita yang sudah ikut berpartisipasi pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Ustaz, kita dengarkan dulu bagaimana kesimpulannya tentang tema kita hari ini. Silakan Ustaz.
0: Dengan kesimpulan dari tema Ibroh, Nabi Ibrahim dan keluarganya ini adalah, ya ada lain, ternyata banyak sekali ibroh yang kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu seringlah kita membaca Al-Quran, karena di situ ada banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim, bahkan hadis-hadis tadi. Dan ini keunggulan atau keutamaan Allah mengistimewakan Nabi Ibrahim alaihissalam, diantaranya adalah beliau sebagai kekasih Allah, dan beliau nanti pada hari kiamat yang pertama kali memakai pakaian di hari kiamat, orang yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah beliau Allah abadikan dalam sholawat, ya, dalam sholawat yang kita pakai sholat diantaranya. Ini menunjukkan bahwa ibroh, pelajaran yang kita ambil tadi diantaranya keteguhan keimanan kita tingkatkan, kemudian ketawakalan kita kepada Allah tingkatkan juga, kemudian kesabaran kita dalam menghadapi segala ujian, perintah, larangan Allah, ataupun ujian takdir, kita harus coba tingkatkan. Semua ibroh tadi atau pelajaran tadi tidak langsung semata-mata berjalan begitu saja, tapi itu melalui proses. Proses pelatihan, kebaik pembiasaan yang terus-menerus. Maka ingatlah, setiap keimanan itu pasti ada ujian, maka tawakal dan sabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya aturkan, mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Alaikum minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari ibroh Nabi Ibrahim alaihi salam hari ini. Semoga juga apa yang Ustaz sampaikan juga bisa menjadi ladang pahala untuk Ustaz dan seluruh ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Selamat beraktivitas kembali di hari Senin ini. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, demikian pendengar ya untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan jelang Warta Berita Daerah untuk Anda semua. Dwi Pro 1 RRI Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Leh.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tugas pokok dari penyuluh itu sebetulnya bahwa menyebutkan kita ini sebagai apa ya, fasilitator, motivator, edukator, juga katalisator.
2: Sampai di saat ini sebenarnya Indonesia sudah punya kasusnya ya, sudah ditemukan, tetapi untuk di Lampung belum ditemukan. Tetapi yang ditemukan di Indonesia itu adalah tipe virus yang HFRS.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi ini edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Lampung. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap penyebaran virus yang ditularkan melalui hewan pengerat tersebut. Dan berita ini akan merangkai berita daerah lain di pagi ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi RRI, selain siarkan di RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita lengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Banter Lampung kemarin menggelar tasyakuran Hari Bakti Permasyarakatan HBP ke-62 tahun 2026 sebagai momentum memperkuat evaluasi dan pembenahan di lingkungan pemasyarakatan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pegawai-pegawai tadi, ternyata kawan-kawan banyak yang punya prestasi dan banyak punya keunggulan. Ada yang atlet tadi, ada yang menjadi pembicara.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung kemarin menggelar tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026. Pelaksana harian Kakanwil Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal mengatakan, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajarannya untuk tetap optimis melakukan perbaikan di tengah dinamika yang terjadi. Maulidi menegaskan pihaknya tidak ingin larut dalam berbagai persoalan, melainkan fokus membangun semangat dan memperkuat pelayanan. Menurutnya, pembenahan terus dilakukan termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah keterbatasan personil pengamanan di lembaga pemasyarakatan.
3: Pegawai-pegawai tadi, ternyata kawan-kawan banyak yang punya prestasi dan banyak punya keunggulan. Ada yang atlet tadi, ada yang menjadi pembicara di tingkat internasional waktu kemarin World Congress Parole and Probation di Bali. Itu adalah bidang balai pemasyarakatan. Artinya bahwa kita jangan fokus kepada satu titik hal yang jelek saja, bahwa di setiap institusi pun itu pasti banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kewajiban kita inilah, kami khususnya yang menjadi ibu dan bapaknya mereka, kami harus memberikan semangat dan optimisme bahwa kita masih punya kemampuan, kita masih punya kelebihan yang lain yang bisa kita berdayakan, bisa kita olah, dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya tetap gandeng kawan-kawan ini, tetap optimis, Lampung harus lebih baik, dan Lampung harus lebih berdaya ke depan.
4: Selain evaluasi, kegiatan tasyakuran juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada pegawai dan unit kerja berprestasi sebagai bentuk motivasi agar jajaran pemasyarakatan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke berita lain pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memastikan hingga dengan saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Lampung. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap penyebaran virus yang ditularkan melalui hewan pengerat ini. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Virus hantavirus ini sebenarnya kan virus yang
2: Kasih Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, hantavirus merupakan virus yang disebabkan oleh ortohantavirus dan saat ini memang sudah ditemukan di Indonesia. Namun kasus yang ditemukan di Indonesia merupakan tipe HFRS atau hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome. Sementara tipe HPS atau hantavirus pulmonary syndrome hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Noviani mengatakan kasus hantavirus yang sempat ditemukan di kapal pesiar beberapa waktu lalu merupakan tipe HPS dan berbeda dengan tipe virus yang pernah ditemukan di Indonesia sebelumnya. Meski hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus di Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tetap melakukan pemantauan dan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di area yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya tikus dan hewan pengerat lainnya.
1: Baik, virus hantavirus ini sebenarnya kan virus yang disebabkan oleh ortohantavirus. Sampai di saat ini sebenarnya Indonesia sudah punya kasusnya ya, sudah ditemukan. Tetapi untuk di Lampung belum ditemukan. Tetapi yang ditemukan di Indonesia itu adalah tipe virus yang HFRS. Kalau yang tipe HPS kita belum ditemukan. Nah, yang di kapal pesiar itu memang hantavirus, tapi dia bukan tipe yang ada di Indonesia yang kemarin kita temukan itu. Mereka itu tipe yang HPS kalau nggak salah. Iya, yang hantavirus pulmonary syndrome.
2: Noviani menjelaskan masyarakat perlu mewaspadai penularan hantavirus yang dapat terjadi melalui paparan kotoran, urin, maupun air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat untuk rutin membersihkan lingkungan rumah, menutup akses masuk tikus, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam atau gangguan pernafasan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berharap dengan peningkatan kewaspadaan dan pola hidup bersih, potensi penyebaran hantavirus dapat dicegah sejak dini di wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kota Metro memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat di Kota Metro tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Palasta Sitepu.
1: Makin kesini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingin sebelumnya. Kalau stok darah,
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Metro memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat di Kota Metro tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis di berbagai rumah sakit. Ketua PMI Kota Metro, Dr. Yeni, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas stok darah melalui berbagai skema jemput bola dan pelayanan di kantor. PMI juga memastikan kehadiran petugas dan momen-momen strategis guna memudahkan masyarakat yang ingin mendonor darah.
1: Selalu standby, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar di sini, kita pasti standby.
3: Mengikutkan donor darah aja.
1: Dari awal kita udah jalan semakin ke sini kita berusaha rutin sosialisasi misalnya ke dinas-dinas atau ke sekolah-sekolahan itu makin ke sini kita lebih giat lagi sih sebenarnya dibandingin sebelumnya. Kalau stok darah sampai saat ini tersedia cukup ya. Alhamdulillah, biasanya kalau kita kemarin selama puasa Lebaran tuh kekurangan biasanya sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini malah lebih lah ya.
2: Dirinya menjelaskan dalam menjaga keberlanjutan stok, PMI Kota Metro gencar menjalankan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dirinya menambahkan, edukasi mengenai pentingnya donor darah kini menyasar berbagai lapisan, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, hingga ruang publik. Menurutnya, kesadaran mandiri dari masyarakat adalah kunci utama dalam memenuhi kebutuhan darah yang fluktuatif setiap harinya. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke unit transfusi darah atau UTD PMI atau memantau melalui kanal informasi resmi yang tersedia bagi masyarakat yang ingin berdonor darah atau membutuhkan informasi mengenai stok darah di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penyuluh perikanan di Kabupaten Wekanan berperan vital sebagai jembatan antara dinas dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pendampingan langsung di lapangan, kehadiran penyuluh mempercepat penanganan kendala teknis dan penguatan ekonomi sektor perikanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Peran penyuluh perikanan dinilai penting dalam mendampingi pelaku usaha di Wekanan. Pendampingan ini mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Koordinator penyuluh perikanan Joko Widodo kepada RRI mengatakan, tugas penyuluh diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Penyuluh berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator sekaligus katalisator. Harapannya produktivitas meningkat dan pendapatan pelaku usaha bertambah. Ia menambahkan, penyuluh hadir langsung di tengah masyarakat perikanan. Pendekatan ini membuat pendampingan lebih efektif dan tepat sasaran. Kehadiran penyuluh membantu pelaku usaha memahami solusi teknis.
2: Bahwa tugas pokok dari penyuluh itu sebetulnya menurut Undang-Undang Penyuluhan itu nomor 16 2006 itu bahwa menyebutkan kita ini sebagai apa ya, fasilitator, motivator, edukator, juga katalisator. Jadi kita, tugas pokok kita yaitu membimbing para pelaku usaha khususnya bidang perikanan ini agar supaya mereka itu bisa mampu kemudian mau, sehingga harapan kita bisa meningkatkan produktivitas usaha mereka yang pada akhirnya akan menambah penghasilan mereka dan menambah kesejahteraan mereka.
1: Sementara itu, PLT Kabid Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing Dinas Perikanan Padeli menilai penyuluh sangat membantu kinerja dinas. Sinergi terbangun saat menghadapi kendala di lapangan. Penyuluh menjadi penghubung antar dinas dan pelaku usaha.
3: Kami sangat terbantu dengan adanya apa itu penyuluh perikanan dari Kementerian Perikanan ini. Mengapa? Karena kami sinergi. Ketika kita mau ke lapangan, mereka inilah yang di lapangan. Yang ketika pelaku usaha itu ada kendala, contoh mereka itu ikannya sakit gitu. Ketika menghubungi kami dinas, kami pasti menghubungi penyuluh gitu. Karena mereka yang menguasai itu.
1: Lebih lanjut, saat pelaku usaha mengalami masalah, dinas segera berkoordinasi dengan penyuluh. Penyuluh dinilai paling memahami kondisi teknis di lapangan. Kolaborasi ini mempercepat penanganan permasalahan pelaku usaha. Dari Wekanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolres Wekanan berikan peringatan kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Wekanan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasanya selama masyarakat.
2: Kapolres Wekanan AKBP Didik Kurnianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah hukumnya. Penegasan ini muncul setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat WhatsApp terkait keresahan peredaran barang haram tersebut. AKBP Didik Kurnianto mengungkapkan bahwa tren penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Wekanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Wekanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Wekanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan. Melalui Satuan Binmas atau Satbinmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasanya selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi jangan main-main narkoba di Wekanan, itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Wekanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Wekanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Wekanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Wekanan, untuk bermain di Wekanan. Ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Wekanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui penindakan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsabara melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Wekanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Usai dikukuhkan, Koni Musuji memiliki tugas berat karena harus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung yang akan digelar pada akhir tahun 2026 ini. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Misuji Masa Bakti 2026-2030 dikukuhkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung di Gor Brabasan Tanjung Raya Kabupaten Misuji. Ketua KONI Misuji Budi Yuhanda melalui WhatsApp kemarin mengatakan organisasinya akan fokus pada pembinaan atlet usia dini untuk menciptakan kekuatan olahraga di Kabupaten Misuji masa mendatang. Budi menjelaskan selain pembinaan atlet berprestasi, KONI Misuji juga menargetkan lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu memperkuat olahraga Lampung di tingkat

pengurus KONI Misuji akan meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi kemajuan olahraga di Kabupaten Misuji. Selain KONI Expo Misuji 2026 dengan mengusung moto bersatu berprestasi untuk Misuji maju, diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak atlet untuk berprestasi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani bersama Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo terkait upaya pemerintah dalam menekan angka kematian jamaah haji Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Puji Raharjo, Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Baik Pak, bisa dijelaskan bagaimana program pemerintah untuk menurunkan angka kematian jemaah haji di Indonesia?
1: Iya, kita untuk antisipasi kenaikan angka kematian, untuk menurunkan ini ya, kita nggak pengen naik, menurunkan angka kematian, kita penguatan kriteria istitoah. Kemarin pada saat pemeriksaan awal sebelum pelunasan, kita sudah cukup ketat. Nah ini pun kami melakukan evaluasi. Masih ada bolong-bolong, nah kita tingkatkan agar pemeriksaan istitoah kesehatan pra keberangkatan di embarkasi atau di embarkasi antara ini ditingkatkan supaya memang hanya jamaah yang betul-betul memenuhi kriteria Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026 itu yang bisa diberangkatkan. Ikhtiar kita supaya jamaah haji kita kembali ke tanah dalam keadaan selamat. Kemudian yang kedua, kita meminta seremonial di asrama haji diperpendek. Kalau enggak kita manage supaya mereka istirahat, ini akan membahayakan mereka, menambah resiko kesehatannya. Nah ini yang seperti ini yang kita mitigasi terus supaya jamaah kita betul-betul memang kembali sehat, selamat menjadi haji mabrur.
0: Baik Pak, selanjutnya ini bagaimana sih langkah pemerintah untuk mendorong agar Lampung ini bisa menjadi embarkasi penuh?
1: Ya tentu kami pengen ada penambahan embarkasi di seluruh Indonesia. Dan mulai tahun ini kita juga sudah menambahkan luar embarkasi baru, yaitu di Balkan dan di Jerman. Ke depan kita tidak menutup kemungkinan akan mendorong di daerah lain untuk membuka embarkasi baru. Karena apa? Dengan adanya embarkasi baru ini, baik flow jamaah, arus jamaah itu bisa lebih cepat. Sehingga jamaah waktunya tidak habis di perjalanan. Nah ini kalau Lampung ini dari sisi jumlah tentu sudah memadai, tinggal bagaimana kesiapan dari fasilitas bandara. Ini kalau Lampung ada catatan terkait dengan panjangnya runway dan ketebalan runway-nya. Nah itu dua hal ini yang mungkin perlu pemerintah daerah untuk mendorong supaya ini bisa dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi nanti Lampung itu secara asrama haji sudah cukup. Jadi tidak ada hambatan lagi. Insya Allah bisa sepanjang kriteria embarkasinya sudah memenuhi syarat. Dan ini Lampung pun saya kira bisa mendorong untuk seperti itu. Sekarang Jogja, udah tahun depan mungkin kita akan mendorong di Kediri menjadi embarkasi. Kalau tahun depannya Lampung bisa menyusul, alhamdulillah.
0: Baik Pak, terima kasih atas waktunya.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 3.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
7: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
6: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
7: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
6: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
7: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan